0: kayaknya liburan memang sangat menggiurkan ya, menggoda sekali nih. Apalagi buat kamu yang belum puas sekali pas liburan sekolah kemarin gitu ya. Sekarang masih extend karena kamu juga masih libur kuliahnya. Liburan sekolah tuh nemenin adik-adik kamu, ponakan-ponakan. Nah sekarang kamu masih menikmati sisa ujung libur kuliah sebelum semesternya dar-dar-dor lagi teman Pro 2. Wah ya. Memang butuh tambahan tenaga enggak sih, semangat gitu ya. Yang namanya libur tuh kan bisa balikin lagi energi yang hilang teman Pro 2 gitu. Atau mungkin kalau misalnya pun kamu enggak bisa liburan di dunia nyata, liburan virtual enggak sih sekarang tuh kalau kamu akses kayak misalnya akun-akun yang rekomendasiin tempat-tempat liburan, kayaknya cukup untuk cuci mata sih, walaupun kadang-kadang kayak ih kepengen banget ke situ tapi kok belum sempet ya. Paling enggak mata kamu tuh udah libur duluan sebelum fisik kamu yang lain ikutan libur ya. Kamu baru aja nge-like gitu foto-foto liburan dari beberapa temen yang kamu follow juga, atau malah enggak sengaja nge-like postingan lama orang yang lagi liburan. Dan nih teman Pro 2, pimpinan Instagram akhirnya mengungkap apa sih yang terjadi ketika kita gak sengaja nge-like postingan lamanya orang gitu ya. Karena setiap kali kita menekan tombol like kan Instagram pasti langsung kirim notifikasi ke pemilik akunnya ya. Ada dua jenis notifikasi nih yang dikirim, notifikasi di dalam aplikasi Instagram dan push notification ke ponsel. Nah kalau kamu langsung unlike, Instagram bisa menghapus notifikasi yang ada di aplikasi. Jadi pas pemilik akun tadi buka tab notifikasi di Instagram, jejak like kamu itu udah gak bakal muncul lagi. Tapi sayangnya hal ini gak berlaku ya untuk push notification di ponsel. Begitu notifikasi itu udah kekirim ke lock screen atau ke notification center, nah Instagram gak punya cara untuk menarik itu kembali. Jadi kalau pemilik akunnya udah sempet ngeliat notifikasi di ponsel dia, mereka bisa ngeliat bahwa tulisan kamu tuh kamu sempet nge-like postingan itu gitu. Walaupun udah kamu unlike balik, tapi ya dia udah tahu bahwa kamu tuh kadung nge-like postingannya dia. Yeah, ketahuan nih stalking. Kadang-kadang suka gitu ya, nggak sengaja lagi scroll main likes aja gitu, padahal sebenarnya sih nggak kepengen nge-like tapi kepencet ya.
1: Jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Adis pada ya, barengan sama Adis. Ngomongin soal kejar-mengejar, apa sih yang kamu kejar hari ini teman produser atau belakangan ini gitu kan ya. Ngerasa bahwa walaupun udah kamu kejar secepat-cepatnya, namanya waktu tuh tetap aja kayak gak bisa diulang kan ya. Ada yang ngerasa kok kayaknya apa-apa kurangnya waktunya gitu. Ternyata bukan cuma duit aja yang kurang ya, waktu juga. Wah, combo banget tuh, udah mah duitnya kurang, waktunya juga kurang. Coba gimana dong kalau kayak gitu ya. Wah teman berdua, kalau emang ternyata kamu ngerasa bahwa belakangan mengejar sesuatu yang kayaknya semakin dikejar juga toh nggak bikin bikin kamu jadi lebih happy misalnya gitu kan ya, kenapa nggak coba ngelakuin hal yang lain, siapa tahu jawabannya ada di situ sebenarnya, bisa bikin kamu jadi jauh lebih tenang, lebih damai aja gitu kan ya, kalau kamu melakukan atau tidak melakukan hal itu malah sebenarnya gitu ya. Pilihannya ada dua, melakukan atau tidak melakukan teman pro dua. Kalau dokter Tirta, buat kamu yang follow dokter yang satu ini mungkin udah tahu nih kalau dia memutuskan untuk mulai ngurangin mainan medsos teman pro 2. Sementara aktivitasnya di X, di Thread itu bakal diberhentiin dulu. Terus juga membatasi penggunaan Instagram dan TikTok maksimal 3 jam perharinya. Sama satu lagi tuh yang pengelolaan YouTube sama Facebook itu diserahkan kepada tim. Nah ini adalah katanya keputusan yang memang diambil di usianya yang ke-35 tahun teman pro 2. Karena katanya udah usia segitu enggak tahu ya sampai kapan bisa menghirup udara di dunia ini begitu kan ya. Makanya ada hal-hal yang katanya mau dilakukan selain scrolling atau mainan media sosial gitu ya, bisa ngabisin waktu bareng keluarga sama teman-temannya, mungkin mau sekolah lagi atau mungkin belajar hal baru gitu kan ya, sekedar traveling gitu. Nah mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat kamu untuk coba untuk ngurangin dulu deh, walaupun mungkin belum punya rencanamu ini itu dengan waktu kamu yang nanti bakal jadi lebih luang, tapi paling enggak ngurangin dulu. Karena ternyata ada juga sih teman-teman aku yang bilang kalau mainan medsos itu ternyata bikin anxious juga gitu ya, jadi kayak perasaan-perasaan ketinggalan, cemas gitu, atau mungkin insecure tuh gampang munculnya ketika dia mainan medsos terlalu lama. Bisa jadi kamu pun juga lagi berusaha untuk ngurangin. Ya mungkin gak bisa 3 jam per hari, tapi paling gak mungkin dari sekian banyak medsos yang kamu punya, gak semua juga kamu cek tiap hari gitu kan ya. Selamat mencoba teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

belakangan Jogja malam jauh lebih dingin gitu ya, atau siangnya jadi jauh lebih panas ya, karena memang musim kita ini berubah sedemikian rupa. Musim penghujan mundur sampai Desember 2026 kalau kata prediksi BMKG teman Pro 2. Ternyata nih yang namanya Indonesia walaupun punya dua musim, panas dan musim penghujan ya, kemarau dan hujan, ternyata kita punya 699 zona musim teman Pro 2. Ada beberapa tempat yang hanya mengalami satu musim aja gitu. Wah, surprise, 699 zona. Karena memang zona musim ini dibagi berdasarkan wilayah yang punya pola musim hujan dan kemarau yang sama. Nah, kenapa kemudian kita bisa sampai punya zona musim sebanyak itu, 699 kurang satu lagi 700 tuh ya. Karena emang alam kita seluas itu gitu. Negara kepulauan, tapi juga banyak pegunungannya. Ada angin laut yang titiknya beda-beda gitu. Macam-macam lah ya kalau kata BMKG, makanya dibikin lebih detail jadi 699 zona gitu. Jadi biar juga bisa jadi patokan nih buat misalnya kalau di sisi pertanian untuk nanam padinya kapan gitu ya, karena tiap daerah tadi itu berbeda musim hujannya atau kemaraunya begitu kan ya. Dan juga antisipasi bencana lokal teman Pro 2 ini menjadi penting. Itu kenapa kamu kadang-kadang kalau misalnya ngelihat, loh kayaknya di sini tadi hujan tapi di sana kayaknya enggak ya, padahal bisa jadi lokasi yang sama atau bahkan di dua kota yang sebenarnya seberangan atau tetanggaan lah gitu ya. Kayak di Bogor aja, kota kelahiran aku tuh hampir tiap hari gitu hujan dengan intensitas yang berbeda-beda. Kadang cuma gerimis doang, tapi ada hujannya gitu walaupun di musim kemarau. Nah, sebetulnya kota-kota lain kan enggak ya. Tapi gimana kemudian perakiran cuaca hari ini teman Pro 2? Nanti kamu bisa cek informasinya barengan sama perakirawan dari BMKG ya, di perakiran cuaca Pro 2 Jogja. Pastinya buat kamu-kamu yang mengarah ke arah bandara atau mau terbang hari ini, ataupun juga punya banyak aktivitas di luar ruangan mungkin gitu kan ya, nanti dicek aja perakiran cuacanya ya.

Dan perlu deh waktunya kita cek dulu yuk perkiraan cuaca hari ini barengan sama perkiraan dari BMKG. Kalau untuk perkiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perkiraan selamat. Sementara untuk perkiraan cuaca wilayah DIY bakal disampaikan oleh perkirawan Bambang Herwanto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dan berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakhiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun pada dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Demikian perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada gelombang tinggi di perairan daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

mungkin belum sepanas itu sih gitu ya. Nanti kalau udah agak siangan sedikit, wah lumayan tuh bikin kulit kamu jadi berasa ada yang nyelekit-nyelekit gitu ya di kulit karena memang sepanas itu. Pernah gak sih kalau kamu tuh ngerasain panas kayak aduh pengen ya, kayaknya enak sih kalau masuk kulkas, cuma kan gak mungkin ya kita bisa masuk ke kulkas. Tapi kalau di Jepang itu mungkin teman-teman, karena ternyata Jepang itu baru aja bikin namanya kulkas manusia. Bener banget, human refrigerator ya, namanya The Human Box, teman Pro 2. Wow. Udah dari bulan April sebenarnya diperkenalkan, tapi baru viral belakangan aja katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi panas ekstrim tuh, kita bisa masuk ke dalam kulkasnya. Ini suhu di dalam kulkas tadi itu dijaga sekitar 15 derajat Celsius, teman Pro 2. Punya beberapa mode pendinginan dan juga punya sistem mati otomatis ya setelah 20 menit untuk mencegah tubuh kita terlalu dingin suhunya gitu kan. Kamu pernah lihat kan kayak kulkas yang buat minuman-minuman, apa namanya, minuman-minuman dingin tuh kalau di toko-toko atau supermarket yang ada kacanya depannya. Nah kayak gitu tuh kulkasnya. Terus kamu duduk deh di situ gitu kan ya. Wow. Jepang tuh memang ini ya, seperti hidup di masa depan, teman Bro 2. Tapi kita pun juga sebenarnya cukup taktis sih kalau cuaca panas banget misalnya nih ya, nggak perlu juga sih harus masuk ke dalam kulkas manusia ya kan, cukup misalnya main ke swalayan terdekat ya kan, adem tuh, ada AC-nya. Walaupun cuma mau beli minuman doang misalnya, atau cuma sekedar mungkin narik duit di ATM ya kan, masuk ke dalam ATM tuh udah cukup bikin adem sih, walaupun cuma hitungannya beberapa detikan doang karena kalau lama-lama diamuk sama yang ngantri. Cuma ya nggak ngebayangin sih kalau ternyata bener-bener Jepang mewujudkan jokes kita-kita yang selalu bilang bahwa ih enak kali ya kalau bisa masuk ke dalam kulkas lagi panas beginian. Dia bikin beneran kulkasnya bisa bikin manusia, teman Pro 2, jadi bisa masuk ke situ ya. Ada yang punya ada yang kepengen nyobain? Mungkin kalau ke Jepang mungkin gak ya gitu, kayak di sana kan udah banyak tuh vending machine. Sebelum kita punya vending machine di sini muncul di mana-mana, di Jepang udah duluan ada kan. Nah, ini mungkin juga akan jadi kayak gitu enggak sih? Ditempatin di tempat umum misalnya. Jadi kalau misalnya orang panasan gitu ya, ya udah masuk aja ke situ, tinggal masukin koin, mendinginkan diri dalam sebuah kulkas manusia. Jadi penasaran sih, kepengen nyobain juga sebenarnya. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Udah jam 8 lewat 5 menit teman pro 2, berarti waktunya buat jamu jamnya lagu kamu ya. Kamu pengen denger lagu yang mana nih dari 5 lagu yang udah aku siapin? Aku nanti bakal tawarin 5 lagu ini, kamu tinggal pilih aja ya. 3 lagu dengan suara terbanyak yang dipilih sama kamu bakal diputer di 845. Oke, ini dia lagunya. Ada Rizzy dong punya Bruno Mars, terus juga Ariana Grande yang Hey Did I Make You Love Me, I Knew It, I Knew You-nya Taylor Swift, And Now featuring Ari Lesmana sesi potret sama foto kita blur punya Sal Priyadi. Yuk langsung aku tunggu WhatsApp kamu di 0811 251 1025 ya, di jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Stellantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stellantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stellantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman beradunya BTS Swim yang baru aja mereka mengumumkan kalau gak bakal daftarin karya-karya musik mereka untuk ajang penghargaan Grammy Award ke-69 ya, yang bakal berlangsung 7 Februari 2027. Ini sikap tegas yang diambil sama BTS supaya karya-karya mereka bisa diapresiasi secara murni tanpa ada pengotakan wilayah ataupun bahasa. Teman Bro 2 udah diunggah nih di masing-masing akun dari personil BTS ya. Ini termasuk tergolong berani ya keputusannya, karena sebenarnya mereka udah terdaftar sebagai voting members atau pemungut, anggota pemungut suara di Recording Academy sejak 2019, Teman Bro 2. Tapi ya itu, karena memang sebulan yang lalu sebelumnya Recording Academy selaku penyelenggaranya Grammy itu mengumumkan pembentukan kategori baru, Teman Pro 2. Kalau kamu mungkin belum keep up sama infonya ya, kategori Best Asian Pop Music Performance. Nah, ini kalau versinya Recording Academy untuk memberikan penghargaan bagi penampilan musik pop Asia, termasuk K-pop, J-pop, sampai C-pop gitu, China, atau yang menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Maksudnya sih gitu ya. Tapi mungkin kesan yang ditangkap lain loh. Kok dibedain sih gitu? Kalau memang bisa gak sih masuk apa namanya kategori-kategori yang biasanya aja gitu kan ya. Nah, ternyata nih menanggapi keputusan BTS itu ada feedback, respon balik dari CEO Recording Academy-nya, Harvey Mason Jr., Teman Pro 2, yang merilis surat terbuka ya menanggapi keputusan BTS yang tidak mengirimkan musiknya untuk Grammy 2027. Nah, Mason ini ngejelasin kalau sebenarnya Asian Pop tadi kategori itu dibikin untuk merayakan pertumbuhan musik pop Asia. Jadi bukan memisahkan sebenarnya, karena menurut dia nih semakin banyak kategori berarti semakin banyak karya musisi yang dikenalin sama 15.000 pemilih suara Grammy, Teman Pro 2. Dan juga sebenarnya ketika mendaftar di kategori genre seperti Asian Pop, Jazz, atau Country, kalau menurut CEO-nya ini tidak akan menutup peluang artis yang bersaing di kategori utama seperti Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year gitu. Jadi kalau misalnya BTS pun mendaftar di tadi itu kategori Pop Asia, dia punya kesempatan juga sih untuk kemudian mendapatkan atau bersaing di kategori utama kayak yang tadi aku bilang, di Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year gitu ya. Ya, sudah deh, karena sudah dibuat keputusan finalnya oleh BTS, ARMY sih kayaknya ngedukung aja ya, Teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya memang bukan satu-satunya yang kemudian pernah juga untuk tidak mengirimkan karya untuk Grammy. Kayaknya The Weeknd juga malah enggak mau daftarin lagu-lagunya ke Grammy enggak sih? Karena kalau menurut The Weeknd kayak gak ada transparansinya gitu sistem penjuriannya, Teman Pro 2. Sempet kan nge-tweet juga tuh seputaran sistem Grammy yang katanya korup kalau kata The Weeknd. Kalau tampil di acaranya sih masih oke-oke aja kalau menurut dia, tapi kalau misalnya untuk daftarin musiknya untuk ajang itu dia gak mau, Teman Pro 2.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Eh, ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Tulus, teman Pro 2 menemani kamu di pagi hari ini ya. Yang udah sarapan kayaknya udah segeran nih. Udah ceria-ceria dunia. Ditemenin sama teh hijau mungkin yang menenangkan, ya kan? Kalau emang kamu penyuka teh, apapun jenis tehnya kamu suka deh pokoknya. Tapi teh hijau ini memang manfaatnya banyak, teman Pro 2 ya. Bakar lemak, terus juga jaga kesehatan jantung. Apalagi sih? Ada beberapa fungsi lain, seperti salah satunya tuh untuk otak yang pernah aku baca, menajamkan pikiran dan menenangkan pikiran juga sebenarnya, membantu mengurangi stres, sensasi cemas berlebih, teman Pro 2 ya. Soalnya ada L-theaninnya membantu fungsi otak gitu. Kalau kamu lagi butuh lebih fokus tapi tetap tenang, nah si teh hijau adalah pilihannya. Yang pengen ikutan gabung di jamu-jamu lagu kamu, masih ada waktu teman Pro 2. Aku masih nungguin suara kamu nih di 0811-251-1025 ya. 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu pilih hari ini, itu ada Sal Priyadi, Foto Kita Blur, terus juga sesi potretnya Enau featuring Arlis Mana, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Hate Did I Made You Love Me punya Ariana Grande, sama Risk It All punyanya Bruno Mars. Nanti 3 lagu yang mendapatkan suara paling banyak dari 5 lagu ini bisa kamu dengerin mulai jam 8.45, cuma di jamu-jamu lagu kamu.

langsungan aja nih ya. Aku bakal puterin 3 lagu yang terpilih dari kamu yang udah gabung di 0811-251-1025 teman Pro 2. Tadi ada Andar di Purworejo ya. Kamu udah pilih lagunya. Kamu katanya pengen denger lagunya And Now featuring Adel Semana yang sesi potret. Terus juga lagunya, sebentar aku cek dulu. Lagunya Taylor Swift, I Knew It And You, sama Bruno Mars yang Risk It All ya. Coba kita cek lagi teman kita yang lain. Ini dari 3D Playen. Tri, kamu pengen dengerin lagu ini soalnya chatnya naik ke atas guys, maafkan aku sebentar ya. Apakah ini mouse-nya mau melakukan pemberontakan nih, sepertinya agak susah untuk digeser-geser. Oke. Baiklah, Tri Playen, selamat pagi Tri. Pengen denger lagunya And Now juga featuring Adel Rismana, sesi potret, terus Taylor Swift juga gitu kan ya. Yang beda pilihannya cuma di Ariana Grande aja. Terus satu lagi, tadi ada teman kita. Halo, apa kabar buat Ika di Wates? Kamu pengen denger lagunya And Now featuring Adel Rismana, sesi potret, terus juga Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Yang juga pengen denger lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur, tadi ada teman kita, halo, dari Dian ya. Terus juga ada Widi di Playen, juga pengen denger lagunya Sal Priyadi yang Foto Kita Blur. Oke, wah, membingungkan ternyata, tapi yang paling banyak dipilih Sal Priyadi, Foto Kita Blur, terus juga ada And Now featuring Adel Rismana, teman Pro 2, sesi potret, sama lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You. Berarti langsung aja ya kita puterin nih pilihan kamu di jam-jam lagu kamu teman Pro 2, karena udah dipilih dan aku udah janji bahwa lagu yang mendapatkan suara terbanyak itu yang kita puter ya. Berarti kita akan puterin lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You, terus juga Sal Priyadi, Foto Kita Blur, dan ada And Now barengan sama Adel Rismana yang sesi potret. Ini dia pilihan kamu di jam-jam lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

terakhir di jamu jam lagu kamu ya, tapi belum terakhir barengan sama aku karena aku masih sampai jam 10 nemenin kamu ya. Kalau lagi bosen kali, apalagi buat kamu yang hari ini memang lagi libur atau nggak ada kegiatan gitu kan ya. Kalaupun schedule nggak terlalu padat ya, bisa jadi lebih banyak waktu luangnya kan. Ya udah, kayaknya lebih enak memang me time aja kalau emang kamu lagi seneng dengan suasana yang gak terlalu rame. Tapi kalau emang lagi pengen kumpul-kumpul gitu, kayaknya seru ya gitu, biar gak terlalu ngantuk. Ya ada kan orang-orang yang emang extrovert, senangnya ketemu sama orang banyak, cerita-cerita, teman pro 2 gitu. Well, ya coba dicek teman kamu yang available jam-jam segini, kira-kira siapa teman pro 2 ya. Buat diajakin main Uno mungkin ya. Ada waktu luang dikit main Uno ya, gitu deh. Gimana emang seseru itu ya, walaupun ya gitu-gitu aja main, tapi buat kamu tuh cukup menantang untuk dilakukan berulang-ulang gitu ya. Ini ada yang udah punya belum sih Uno yang special edition teman bro 2 yang collab sama brand fashion asal Paris? Nah ini semuanya serba hitam gitu, kalau kartu Uno yang warna-warni itu warnanya kan udah biasa. Nah kalau ini warnanya hitam gitu, sama dia tuh ada satu kartu yang eksklusif namanya kartu blackout. Cara maininnya, kalau misalnya kamu dapat kartu blackout nih, kartu blackoutnya keluar, berarti ntar cepet-cepetan, siapa yang paling cepet nepuk kartunya gitu kan ya, aman tuh. Nanti yang terakhir nepuk kartunya yang agak lemot kalau bereaksi teman pro 2 itu bakal dapat hukuman ngambil 4 kartu untuk sebelum permainan dilanjutkan gitu ya. Jadinya cepet-cepetan nih, siapa duluan gitu, yang paling belakangan ya selamat aja nambah kartunya. Tapi sebenarnya kartu blackout ini tuh bukan kartu yang ditambahkan secara standar untuk Uno Global ya. Enggak, ini cuma fitur eksklusif memang adanya di Uno yang special Paris Edition ini gitu, barengan sama salah satu brand Paris teman pro 2 serba hitam. Ha, seru ya. Jadi kepengen punya. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ye, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti ke bawah rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal

0: kanan kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
0: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu.

Radio Jogja teman terbaik kamu barengan sama Adis di 102,5 FM yang masih streaming juga di rri.co.id ya, dan lewat RRI Digital nih. Aku menyapa dulu, halo apa kabar tadi teman-teman kita yang sudah nyapa aku juga di WhatsApp di 08112511025. Selain teman-teman yang ikutan jamu tadi, ada Theo di Magelang, terus juga ada Robi, halo Robi. Oh oke, okay. Nanti kita puterin yang lagunya Halid ya. Terus ada siapa nih? Shafira ya. Hai Shafira. Yang tadi sebelum lagunya Backstreet Boys ada lagunya Ayu yang Strawberry Moon itu. Oh, Ayu yang katanya bakalan nunda comeback dan juga apa namanya? Project-project lainnya termasuk tour juga ya, karena memang lagi dalam kondisi pemulihan. Ada gangguan telinga teman Bro 2, katanya sih biar lebih maksimal aja nanti kalau comeback lagi ke atas panggung gitu ya. Hai, halo dari teman kita siapa nih? Alfi. Alfi Shiraun 7 sederhana ini baru mau kita putar. Kalau di jam segini teman Bro 2 sampai jam 10 nanti berarti kita membahas seputaran Asa Cita. Dibaca bahasa Asa Cita kali ini kalau di hari Jumat seputaran lingkungan. Kalau mungkin kamu punya tips-tips yang bikin hidup kamu jadi jauh lebih ramah lingkungan, bolehlah di-share di 08112511025 ya. Kita sama-sama nge-share aja, siapa tahu jadi rekomendasi tertentu untuk teman-teman yang memang lagi berusaha untuk memulai hidup dengan lebih hijau. Bukan cuma tanaman yang hijau, tapi juga hidup lebih hijau ya teman-teman berdua ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Talksnya Harry Styles. Menyapa kamu semuanya, masih barengan sama Adis Dispada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih bahas soal lingkungan nih, karena gimana pun juga kalau kita gak ada lingkungannya gak bisa hidup kan ya teman Pro 2 ya. Butuh tempat. Tapi kalau misalnya tempatnya udah gak nyaman, ya ulah kita sendiri juga sih. Gitu, nyampah di mana-mana. Ya, yang mau tanggung jawab siapa dong ya? Sampahmu tanggung jawabmu, gitu kan ya. Nah teman Pro 2 ini ada, aduh ini sih inspiratif banget ceritanya. Terinspirasi dari Pandawara, ada 4 bocah nih dari Purwakarta jadi Pandawara cilik. Wah, generasi penerusnya ya. Dari Purwakarta ini ternyata masih pada SD nih teman Pro 2, dan mereka memilih untuk kemudian menghabiskan waktu luangnya. Bukan main FF ya, juga bukan main Roblox, tapi membersihkan got sampai aliran sungai di sekitar rumah mereka. Makanya terus dapat julukan Pandawara cilik. Ada Rafa Putra Maulana, Radit Arka Faizi, ini dari SD Negeri 5 Negeri Kaler. Terus juga ada Atar Yudhistira dari SD Negeri 6 Negeri Kaler, dan Fauzan dari SD Negeri 7 Negeri Kaler, teman Pro 2. Ini temenan beda SD ya, karena emang tetanggaan aslinya, dan mereka sepakat kalau yuk kita bersih-bersih deh, karena terinspirasi konten dari Pandawara Group. Dan mereka gak sendirian ya, mereka juga ditemenin sama orang tuanya yang rutin memungut sampah-sampah di got ataupun juga di sungai kecil di dekat rumah. Dan ini mereka abadikan, mereka upload ke media sosial, dan akhirnya dinotis banyak orang, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dan julukan resminya bukan Pandawara cilik ya, tapi Pangariksa Bumi, yang artinya penjaga dan perawat bumi. Wah, ini salah satu contoh pendidikan karakter. Kalau kayak gini semua anak-anak SD, wah Indonesia emas nih beneran. Bukan, gak jadi cemas ya teman Pro 2 ya. Tapi keren sih, gak semua orang mau turun tangan buat ngelakuin hal kayak gini ya.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Teman berdua, kalau jam segini mungkin kamu udah mulai ngerasa agak apa namanya, kepikiran untuk cepet-cepet jalan gitu kan ya. Dipikir dulu kamu tuh mau ke arah mana jalannya, atau cari rute yang paling efisien supaya gak buang-buang bensin ya kan. Hemat energi juga salah satu cara untuk bisa selain menyelamatkan uang ya, juga menyelamatkan lingkungan loh teman berdua ya kan. Tidak menambah banyak jejak karbon ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

waktunya aku menemani kamu semuanya sampai di sini aja di Sepada Selamat Pagi Tempro 2 ya. Nanti di jam 10 kamu bisa ketemuan sama teman aku ada Aca yang bakal nyapa kamu semua di Santai Siang Pro 2 Jogja. Makasih yang udah bareng-bareng sama Dis dari tadi banget. Subuh bagi-bagi buta teman Pro 2. Matur nuwun teman Pro 2, waktunya berganti suasana ya. Semoga sih hari ini kamu tuh acaranya seru, acaranya tuh sukses. Dan yang jelas menikmati momen menuju weekend ya kan. Sabtu Minggu nikmatin aja deh sebisa kamu teman Pro 2. Barengan sama Pro 2 Jogja teman terbaik kamu ya. Adis pamitan dan dengerin terus Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Dadah.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurut Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Kamis kemarin, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya Muhammad Haris alias Gus Haris kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lili Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara.

0: tersangka pada Kamis kemarin. Mereka diduga melakukan korupsi pemasangan sambungan langganan di Perumda Tirta Bagasasi periode 2024-2025. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Semeru di Cikarang mengatakan tiga orang tersebut merupakan pejabat di Tirta Bagasasi. Akibat perbuatan ketiga orang tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 4,5 miliar rupiah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan seorang pilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia, Moh Saufi bin Osman, sebagai tersangka. Pilot maskapai asing ini diduga menyelundupkan 26 kg narkotika jenis ekstasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, tersangka telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 2, jungto pasal 114 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsidiar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia. Apalagi ini udah hari Jumat ya kan. Besok udah masuk weekend. Dan biasanya kalau di hari Jumat itu kan karena harinya pendek, jadi mungkin kerjaannya agak slow ya kan. Ataupun juga kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun juga di kampus juga ya lumayan slow juga ya teman produk. Tapi kalau misal emang kamu tuh lagi banyak kerjaan atau mungkin banyak tugas yang harus dikerjain, ya udah nggak apa-apa ya. Mendingan dikebut kerjain hari ini selesai gitu ya, biar besok liburannya nyaman dan ya nggak kepikiran. Dan tentunya teman Pro 2, santai siang hari ini aku akan memulainya dengan Pro 2 Hitlist, di mana abis ini aku bakalan kasih kamu daftar 20 lagu yang bisa kamu pilih dan bisa kamu dengarkan di Pro 2 Hitlist. Tetap pantengin terus 102,5 FM. Aku bakal kasih daftar lagunya setelah satu lagu ini.

Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada 10 lagu Indonesia dan ada 10 lagu manca yang bisa kamu pilih di kesempatan siang hari ini. Untuk yang lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagu Afgan Kacamata, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, ID Gita Frutinitas, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Adrian Halif 2001 Kali, Ariel featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana Aku Harus Pergi, Naikila My Mind Gue atau MMG terus juga ada NPD Sempurnanya Aku dan Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan. Untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Olivia Dean, So Easy, Bruno Mars, Locked Out of Heaven, Justin Bieber, Ghost, Zayn Malik, Die For Me, Sabrina Carpenter, Man Child, The Weeknd, Starboy, Blackpink, Go, Magic Rude, G-Eazy featuring Kehlani, Good Life, dan juga lagunya Jennie, Less Than A Lover. Oke, dari 20 lagu ini kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu pilihan kamu ke 0811 251 1025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Bentar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat memulai muterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811251102. Ada Taufik teman Pro 2 yang udah gabung. Dia katanya pilih lagunya NPD, lagunya Afgan dan juga lagunya Adrian Halif teman Pro 2. Ya udah langsung aja ya. Abis ini aku bakalan puterin 3 lagu yang udah dipilih sama Taufik di Godean. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang juga udah gabung siang hari ini, terima kasih banyak. Dan ya tunggu giliran aja ya, karena aku baca WA-nya tuh dari bawah.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

selanjutnya. Ya, untuk teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di Pro2 Hitlist siang hari ini, makasih banyak ya. Langsung lanjut lagi nih, aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri, katanya dia pilih lagunya Naikila, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, The Weeknd, dan juga Jenny. Makasih baca, Weekend, Weekday sama aja. Semangat ya. Gak apa-apa Kak Tri, Weekend sama Weekday sama aja. Yang penting kita tetap semangat dan tetap sehat dan tentunya bahagia, ya kan? Well, anyway, teman Pro2, ya udah abis ini aku bakalan langsung puterin gitu ya lagu-lagu yang udah di request sama Katri. Dan tentunya untuk lagu-lagu di luar playlist yang udah aku kasih ke kamu itu nanti bisa aku mainkan di jam 12 ke atas ya teman Pro2. Tapi sekarang sampai jam 12 siang nanti aku hanya akan memutarkan lagu-lagu yang udah aku playlist nih. Dan tentunya kamu bisa pilih aja dari 20 lagu yang udah aku share tadi. Untuk lagu-lagu yang masih bisa dipilih nanti aku bakalan update ya. 1, 2, 1, 2.

Setiap waktu makan, bingung mau makan di mana. Nah, mungkin teman Pro 2 bisa makan di Pujasera terdekat. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu Pujasera? Mungkin Pujasera masih terdengar asing ya di telinga kalian. Jadi, Pujasera adalah padanan kata dari food court. Dalam KBBI, Pujasera artinya area makan yang terbuka dan bersifat informal, yang biasanya berada di mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas, atau sekolah modern.

Iya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih ada Asmaul, hai yang ada Maul ya. Yang kali ini dia pilih lagunya NPD dan juga lagunya Bruno Mars. Tadi lagunya udah aku puterin semua ya, dua-duanya ya. Terus juga aku mau nyapa ini namanya Amalia. Amalia request lagunya Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. Oke deh. Tadi yang lagu udah dipilih sama Katri juga masih ada dua ya yang belum aku mainkan. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang masih pengen gabung di siang hari ini, kamu masih bisa request lagu atau memilih lagu dari playlistnya pro 2 nih siang hari ini. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, terus juga ID Gita, Frutinitas, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Wisnu Santika featuring Ariel, Semana Aku Harus Pergi, terus juga Olivia Dean, So Easy, Justin Bieber Ghost, Zayn Malik Die For Me, Sabrina Carpenter Man Child, dan juga lagunya Blackpink Go, Magic Root, dan juga lagunya G-Eazy featuring Kehlani Good Life. Ya udah, abis ini aku puterin lagi deh lagu-lagu yang udah dipilih sama Katri dan juga sama Amalia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi yuk untuk puterin lagu-lagu yang tentunya udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini. Kali ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Aisyah. Dia tadi pilih lagunya NPD, tadi udah diputer terus sama lagunya Sabrina Carpenter ya. Terus juga sekalian aja aku puterin lagu yang

udah dipilih sama Andar di Purworejo yang kali ini milih lagunya Bernadia, Ariel featuring Raisa, Bruno Mars tadi udah, Zayn Malik dan juga Blackpink. Ya udah, abis ini aku langsung puterin aja kali ya lagu yang udah dipilih sama Andar di Purworejo. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung sama Cak di kesempatan siang hari ini, makasih banyak. Nanti aku bacain satu-satu WA-nya dan tentunya aku bakalan puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

Bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih. Mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kekuatan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya teman pro 2, tentunya siang hari ini masih ada aku Gatrisha Aca yang bakal nemenin kamu di santai siangnya pro 2 Jogja. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya teman pro 2 buat kita seru-seruan bareng di pro 2 Jogja siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang udah gabung siang hari ini di pro 2 Hitlist, makasih banyak ya. Lanjut, aku mau puterin dulu nih lagu yang kali ini udah dipilih sama Kevin di Catur Tunggal. Dia pilih lagunya Bernadia, udah Pamungkas, Adrian Khalif, Zain Malik, dan juga Olivia Dean. Abis itu ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya ID Gitaf, NPD, dan juga Justin Bieber. Ya udah, abis ini aku langsung aja puterin ya lagu-lagunya yang tadi udah dipilih sama Kevin dan juga yang udah dipilih sama Meisa di Condong Catur. Buat yang udah gabung dan lagunya belum aku puterin, ya udah yang sabar-sabar aja dulu gitu ya kan. Karena tentunya di kesempatan siang hari ini kita masih punya cukup banyak waktu nih untuk dengerin lagu-lagu yang udah dipilih sama temen Pro 2 yang udah gabung ke 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa lagu nih yang belum diputerin. Tapi aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman Pro 2 yang sudah gabung ke 0811251125. Ada Farah yang pilih lagu nomor 10, Jenny, udah aku puter tadi ya. Terus juga ada Fuad, dia pilih lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, tadi juga udah ya, udah aku puter. Abis itu ada Lavernia, dia milih lagunya Bruno Mars, Justin Bieber, dan juga lagunya Magic Root. Ini cuman yang Magic Root aja ya yang belum aku puter. Terus juga Lara, dia pilih lagunya Olivia Dean, Pamungkas, dan Justin Bieber, udah aku puterin semua. Terus ada Bayu di Godean, juga milih lagunya Magic. Terus Blackpink, NPD, dan Pamungkas, semuanya udah aku puter kecuali yang Magic. Terus abis itu ada Mira yang milih lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, tadi udah aku puterin ya. Berarti tinggal yang lagunya Magic Root aja ya yang belum aku puter, dan juga beberapa lagu lain nih teman Pro 2 yang belum dipilih sama teman Pro 2. Jadi ya abis ini aku puterin aja deh. Ada lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Terus juga lagunya Sabrina Carpenter, Man Child, dan lagunya G-Eazy featuring Kehlani, Good Life. Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini di nomor WA-nya Pro 2 di 0811251125. Dan tentunya aku masih bakalan puter ini lagu-lagu di Pro 2 Hitlist siang hari ini tentunya buat kamu yang udah gabung di kesempatan siang hari ini. Apapun aktivitas kamu, mungkin ada yang udah mau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, ya udah selamat Jumatan ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, untuk kamu teman Pro2 yang tentunya sudah bergabung di 0811-2511025, terima kasih banyak. Gak kerasa udah hampir jam 12 siang gitu ya. Jadi abis ini kita udahan dulu nih untuk Pro2 hitlistnya. Aku masih menerima requestan dari kamu teman Pro2, dan tentunya untuk kamu yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih boleh banget untuk bergabung ke nomor WA Pro2 di 0811-2511025. Yang lagi pada Jumatan, selamat melaksanakan sholat Jumat. Dan untuk kamu teman Pro2 yang lagi bingung nih mau makan siang apa di siang hari ini, boleh deh ya simak aja obrolan aku, siaran aku gitu ya. Karena nanti abis ini aku bakalan ngebahas tentang makanan ataupun juga kulineran gitu ya teman Pro2. So tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman perdua, di siang hari ini tentunya Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu. Kali ini aku abis puterin lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart, ya kan. Ini sih sebenarnya lagunya tuh lagu lama ya teman perdua, tapi di 2026 ini lagunya kembali populer gitu ya, terutama untuk background postingan di Reels ataupun juga di TikTok teman perdua. Ini lagu zaman 2000-an sih teman perdua, pas aku masih SD. Dan tentunya untuk kamu teman perdua yang juga tahu lagu ini mungkin dari orang tuanya, dari kakaknya ataupun juga ya dari tetangga gitu ya kan. Ya boleh deh ya, kali ini udah bisa nyanyi dan udah bisa bener liriknya bahasa Inggris ya kan. Tapi ngomong-ngomong tentang zaman dulu nih teman perdua, tentunya banyak sekali makanan-makanan jadul yang dulu tuh suka banget kita konsumsi teman perdua ya. Dan tentunya banyak sekali jajanan ataupun juga makanan zaman dulu yang kadang-kadang tuh kita jadi kangen untuk makan ya kan. Dan sekarang itu ya walaupun ada beberapa jajanan yang masih ada atau masih diproduksi sampai sekarang gitu ya, tapi ada juga banyak yang udah gak ada dan kita udah gak bisa beli lagi gitu teman perdua ya. Di siang hari ini gitu ya, tentunya buat kamu yang lagi pengen bernostalgia dengan jajanan-jajanan zaman dulu nih teman perdua, abis makan siang mungkin kamu pengen nyemil gitu ya kan. Nah pasti kamu kayak keinget gitu ya, dulu suka makan anak mas ataupun juga mie kremes gitu ya kan. Terus abis itu permen karet, Yosan. Terus juga permen kacamata, coklat payung. Abis itu coklat yang dia tuh kayak coklat pasta gitu teman perdua, yang kalau zaman sekarang tuh masih ada teman perdua, dan dia harganya sekarang kayaknya seribuan deh teman perdua ya. Terus juga ada permen susu yang putih gambar kelinci itu ya kan teman perdua. Terus apalagi ya, apalagi nih teman perdua, jajanan jadul ataupun juga jajanan tahun 90-an yang kamu suka gitu ya, dan kayaknya bakal kamu beli kalau misal ada sampai sekarang teman perdua. Dulu tuh juga banyak ya kayak wafer-waferan, kayak wafer Superman yang sekarang juga masih, walaupun dengan bungkus yang berbeda gitu ya. Dan tapi kadang-kadang tuh benar-benar rasanya tuh masih sama gitu ya, atau misalnya kita tuh benar-benar bisa terbawa gitu ya melalui dimensi waktu ke zaman-zaman kita pas masih SD atau pas itu masih SMP gitu ya. Jadi benar-benar deh ya, melalui makanan ini kita bisa melalui lorong waktu nih ke teman perdua, ke zaman dulu ataupun juga mungkin ke momen-momen dimana ada satu momen yang menyenangkan atau bahkan menyedihkan gitu ya, yang tentunya bisa kita ingat lagi gitu ya setelah kita mengecap rasa dari makanan tersebut. Nah, kalau kamu juga tuh punya gak sih satu makanan khusus gitu ya, ataupun juga satu makanan tertentu yang mungkin akan mengingatkan kamu ke momen-momen indah ataupun juga momen-momen berkesan di masa lalu gitu ya. Atau mungkin sekarang kamu tuh gak pernah makan makanan itu lagi karena makanan tersebut itu benar-benar mengingatkan kamu ke kenangan yang pahit, ke kejadian yang gak menyenangkan ataupun juga gak enak, yang bikin kamu sakit hati ataupun juga yang bikin kamu sedih. Nah, kalau misal kamu boleh share gitu ya, makanan apa sih yang tentunya bisa bikin kamu happy atau yang bisa bikin kamu sedih

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. Lift atau B. Tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Iya teman produa, kira-kira kalau di kantor ataupun juga di sebuah acara atau di sekolah itu kan biasanya kalau di jam 12 siang itu ada jam istirahat siang teman produa ya. Nah kenapa sih harus istirahat siangnya tuh jam 12? Karena emang idealnya adalah kita itu sarapannya tuh pagi hari di jam 7 atau di jam 8 pagi ya kan. Nah ternyata menurut ahli gizi dari Vietnam Institute of Applied Medicine, Pham Hong Ngoc, ini mengatakan bahwa waktu terbaik untuk makan siang adalah sekitar 4 hingga 5 jam setelah sarapan, teman produa. Dan biasanya memang makan siang ini dilakukan di jam 11.30 hingga 12.30 gitu ya, atau jam 12 hingga 13 siang, teman produa. Nah, kenapa harus dikasih jeda antara 4 hingga 5 jam setelah sarapan? Ini karena siklus alami glukosa dalam tubuh kita itu emang butuh waktu segitu, teman produa. Jadi pola ini tuh membantu untuk menjaga kadar gula darah kita tetap stabil. Jadi tubuh kita tidak mudah untuk mengalami penurunan energi, teman produa ya. Nah, kalau misal kita tuh makan siangnya terlalu cepat dari terakhir kita makan sarapan, nah ini bisa menyebabkan kadar gula darah naik dan turun secara drastis gitu ya, yang tentunya hal ini bisa memicu sakit kepala, terus juga bisa mudah marah dan juga rasa lapar yang datang lebih cepat, teman produa. Tapi kalau misal terlambat atau mungkin kayak kamu tuh menunda-nunda waktu makan siang kamu, atau mungkin waktu makan siangnya tuh terlalu lama gitu ya dari terakhir kamu pas sarapan, nah ini bisa bisa membuat tubuh itu kekurangan glukosa gitu ya, dan bisa mengakibatkan kurangnya konsentrasi, terus kurangnya produktivitas dan juga kurangnya semangat bekerja, teman produa. Terus juga kalau misal kita tuh makan siangnya terlambat atau mungkin tergeser waktunya, nah ini nanti dikhawatirkan untuk makan malamnya pun juga mundur jadwalnya, teman produa. Sehingga kalau misal kita makan malamnya tuh terlalu malam, nah ini juga tidak baik untuk kesehatan tubuh gitu ya, karena makan malam kita itu terlalu dekat dengan waktu tidur, padahal kan nggak boleh ya kalau kita tuh makan terus langsung tidur, ataupun juga jeda antara makan terakhir dengan tidur tuh terlalu cepat, teman produa. Jadi emang udah bener banget nih kalau makan siangnya tuh ya jam 12 atau jam 1 siang aja gitu ya, enggak kelamaan tapi juga enggak kecepatan gitu ya kan. Jangan lupa nih, setiap kali kamu makan itu harus dengan gizi seimbang, teman produa ya. Enggak boleh kebanyakan karbo, tapi juga enggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Dan tentunya jangan lupa gitu ya untuk selalu memakan sayur gitu ya untuk setiap kali kamu makan, teman produa. Terus juga isi piring kita itu baiknya adalah 1/3 karbo gitu kan ya, entah itu nasi, kentang ataupun juga sumber karbohidrat lainnya. Terus juga 1/3 piringnya lagi itu adalah lauk gitu ya, entah itu lauk protein hewani ataupun juga protein nabati. Terus abis itu sayuran itu juga 1/3 piring, dan tentunya juga ditambah buah-buahan, teman produa. Jadi yuk kita usahakan untuk selalu bisa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang gitu ya, agar tubuh kita bisa sehat gitu kan, dan juga tubuh berat badan kita tuh juga tetap ideal.

0: Stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.
1: Teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, beberapa waktu yang lalu aku tuh lihat satu postingan gitu ya, terkait dengan kuliner baru yang dia ini apa namanya, ayam panggang gitu ya teman Pro 2, tapi manggangnya itu enggak di atas bara api atau di atas arang gitu ya teman Pro 2, ataupun juga pakai grill listrik atau apapun itu gitu ya, tapi ini dia pakai kuali ataupun juga gerabah gitu ya teman Pro 2, yang terbuat dari tanah liat teman Pro 2. Ada ayam panggang tungku kuali teman Pro 2 yang ini baru-baru ini sih viral gitu ya, dan kayaknya kalau dilihat dari foto ataupun juga videonya kayaknya sih enak banget gitu ya. Kebayangkan dia adalah ayam bakar gitu ya, dengan bumbu yang apa ya, manis dan gurih gitu ya kan. Terus juga dia ini ada smoky-smokinya dari hasil dipanggang di dalam tungku kuali teman Pro 2. Dan tentunya kalau misal kamu pengen cobain ayam panggang tungku kuali ini, kamu bisa cobain di daerah Langensari teman Pro 2, deket dari Studio Pro 2 Jogja sih sebenarnya ya kan, yang di jalan satu arah itu loh teman Pro 2, deket Embung Langensari teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin pengen apa ya, cobain gitu ya nasi ayam panggang tungku kuali ini gitu ya, nah nggak usah khawatir teman Pro 2, soalnya di satu porsi ayam panggang tungku kuali ini juga kamu tuh udah dapet nasi gitu ya, terus juga ada sayur urapan gitu ya, dan juga lalapan, dan yang nggak ketinggalan ada sambal dong pastinya. Well, kalau misal kamu di siang hari ini masih bingung nih menentukan menu makan siang kamu, nah bisa nih dicobain ayam panggang tungku kuali ini teman Pro 2, dan rasakan bedanya kira-kira panggang di kuali sama mungkin kayak dibakar di atas bara api tuh apa sih bedanya. Jujur aku sih kepengen nyobain gitu ya, tapi belum ada kesempatannya nih teman Pro 2. Mungkin kalau misal nanti ada waktu gitu ya, di sore-sore nanti abis siaran boleh deh ya mampir ke sana.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Stellantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stellantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stellantis.
2: Pro 2 Weekly Hits.

Ya teman pro 2, kalau kita ngomongin tentang kuliner di Jogja, itu kan emang katanya sih banyak banget kuliner-kuliner di Jogja nih yang rasanya tuh cenderung ke manis gitu ya, sehingga mungkin banyak orang yang kurang cocok gitu teman pro 2. Tapi kalau aku sih cocok-cocok aja ya. Apalagi kalau di Jogja tuh, aduh, kalau kita ngomongin tentang kuliner kayaknya gak bakalan abis-abis gitu ya. Gak bisa diem banget nih di Jogja nih, karena kayaknya hampir tiap bulan gitu ya ada aja yang baru teman pro 2, tempat makannya ataupun juga menu-menunya gitu ya, atau bahkan kayak inovasi-inovasi yang ada di tempat makan ataupun juga kafe, atau bahkan kayak warung-warung pinggir jalan ataupun juga warung-warung legend yang tersebar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kayaknya aduh harus banget kita singgahi dan kita cobain makanan-makanannya teman pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi kuliner di Jogja yang kayaknya wajib banget dicoba, nah boleh deh kasih tahu aja melalui WA di 0811251125 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu.
3: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
3: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
3: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
3: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu.

Iya teman Produa, siang hari ini aku akan kasih kamu informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman Produa. Di mana timnas Indonesia ini kan sedang bersiap-siap untuk menghadapi Timor Leste di laga kedua grup A Piala AFF 2026. Dan timnas akan menghadapi Timor Leste di pertandingan yang akan digelar nanti sore teman Produa di Stadion Konburi Thailand. Dan tentunya di pertandingan nanti sore, sayangnya ada 3 pemain timnas yang harus absen, yakni Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan juga Justin Hubner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand, teman Produa. Dan menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, memang membenarkan gitu ya absennya ketiga pemain tersebut. Dan dengan kondisi ini, pelatih John Hartman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen teman Produa. Dan tentunya dari 23 pemain yang dibawa ke Thailand ini juga termasuk posisi penjaga gawang Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi gitu ya. Dan tentunya Nadeo diperkirakan akan kembali menjadi pilihan utama setelah ia tampil gemilang gitu ya di laga pembuka ketika Indonesia melawan Kamboja. Dia hanya kebobolan 1 kali teman Produa. Dan ya, semoga absennya ketiga pemain timnas Indonesia ini tidak menyurutkan semangat para atlet timnas untuk berlaga nanti sore melawan Timor Leste. Dan kita doain yang terbaik aja nih teman Produa, agar mereka bisa bermain dengan baik dan juga tentunya bisa mendapatkan hasil yang baik juga ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan ngoko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nofimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal, digunakan saat bersama orang asing, dan banmal, digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

Satu lagu dari Tip X, judulnya Boy Benny. Tadi udah di request sama Bayu di Godean. Hai Bayu, selamat siang. Bayu kirim tadi nanggepin tadi yang jajanan jadul ya. Katanya favoritnya sih coklat jago. Katanya sih masih ada. Harganya 3.000 sekarang ya. Cukup mahal ya. Kalau dulu sih kayaknya 500 atau 1.000-an gitu ya, teman-teman berdua. Dan tentunya Bayu juga kirim pantun nih, pergi ke sawah menanam padi, padi disiram, tumbuh subur keliling taman. Rajin ibadah sepanjang hari, semoga hidupnya selalu diberkahi dan penuh kebaikan. Well, terima kasih Bayu sudah gabung siang hari ini, udah kirimin pantun juga gitu ya kan. Lanjut nih, aku juga bakalan kasih kamu informasi yang satu ini. Kalau tadi udah ada dari cabang olahraga sepak bola, kali ini ada berita dari timnas basket putri Indonesia. Salah satu pemainnya Priscilla Karen menyambut positif kunjungan dari Chef The Mission Todo Tua Pasaribu ke pemusatan latihan yang digelar di Surabaya, teman-teman berdua. Dan tentunya hal ini menjadi tambahan motivasi gitu ya bagi seluruh anggota tim, ya kan? Dan tentunya tim yang sedang melakukan pemusatan latihan di Surabaya ini adalah tim yang dipersiapkan untuk bertanding di Asian Games 2026, teman berdua. Dan menurut manajer tim Christopher menjelaskan bahwa persiapan ini sudah berlangsung dari bulan Mei 2026 lalu dan fokus untuk mempercepat regenerasi, teman berdua. Dan tentunya untuk atlet-atlet yang mengisi formasi baru ini terdiri dari 70% adalah pemain-pemain baru gitu, teman berdua ya. Dan tentunya kita doain sama-sama nih teman berdua agar timnas basket putri Indonesia ini bisa berlaga dengan baik di Asian Games ya, karena gadang-gadangnya sih mereka tuh siap memberikan kejutan di Asian Games gitu ya. Dan mereka juga bertekad untuk membuktikan bahwa kemampuan mereka itu adalah yang terbaik gitu ya, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, ini jadi enggak sabar nih. Pengen lihat juga nih pertandingan-pertandingannya ya. Semoga bisa lihat entah itu di televisi ataupun juga di live streaming, teman-teman berdua. Kita tunggu aja nanti untuk apa? Beritanya gitu ya. Kira-kira kita bisa nonton di mana?

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

Yo teman Pro 2, tentunya masih barengan sama aku Gatrisha aja siang hari ini di cuaca Jogja yang cukup panas gitu ya. Kalau di luar, kalau aku sih di sini adem teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ya aktivitasnya ataupun juga kerjanya tuh lebih banyak di luar, ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya yang semangat aja. Pokoknya kalau misal banyak beraktivitas di luar rumah ketika siang hari tuh jangan lupa pakai sunscreen gitu ya. Walaupun pagi udah pakai sunscreen, ya harus di reapply lagi pakai sunscreen lagi gitu ya kan. Terus juga pakai topi, pakai sunglasses gitu ya kan, untuk bisa melindungi diri kita dari teriknya panas matahari teman Pro 2. Lanjut nih, ada informasi dari bidang olahraga lagi teman Pro 2, di mana Indonesia menunjukkan kesiapannya gitu ya untuk menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional yang digelar melalui Indonesia Super Cup 2026. Dan tentunya ini laga yang digelar tuh gak main-main, karena laganya ini akan mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan. Dan ini merupakan momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia gitu ya untuk bisa menggelar event berstandar internasional. Pendiri Nine Sport Arif Putrawicaksono mengatakan bahwa persiapan pertandingan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak gitu ya. Ada pihak pemerintah, PSSI dan juga instansi keamanan. Dan tentunya kolaborasi ini menjadi bagian penting gitu ya untuk bisa memastikan seluruh kebutuhan klub dan juga pertandingannya itu bisa berjalan dengan baik teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, tentunya kerjasama kolaborasi gitu ya antara pemerintah, terus juga Polri, TNI, BAIS, terus juga PSSI dan juga lembaga-lembaga lain, ini juga dibutuhkan gitu ya untuk mensukseskan gelaran ini teman Pro 2. Dan tentunya keamanan di sekitar GBK ini juga menjadi perhatian khusus gitu ya teman Pro 2, karena Chelsea dan juga Milan ini memang mereka nih memiliki standar operasional yang tinggi gitu teman Pro 2. Jadi ya semoga segala persiapannya ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan tentunya karena gelarannya tuh udah mendekati hari hanya gitu ya teman Pro 2, karena pertandingan antara Chelsea melawan AC Milan ini diagendakan di tanggal 8 Agustus 2026. Jadi kan tinggal menghitung hari lagi. Nah semoga persiapannya bisa maksimal dan tentunya bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan juga lancar. Kira-kira ada gak tuh teman Pro 2 yang bakalan nonton di tanggal 8 Agustus nanti? Atau kalau misal kamu enggak nonton, apa ada nobarnya ya? Kalau ada nobar, ya udah kita nobar aja gimana?

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Woi, ngawur. Main pelo aja. Bisa nyetir gak sih?
3: Maaf kak.
2: Untung gak ketabrak. Lagian, mau belok kiri ambilnya kanan. Mana gak ngesen.
3: Maaf kak, maaf.
2: Maaf. Musimnya nembak nih ya.
4: Lampu sein kendaraan adalah alat komunikasi dengan pengendara lain ketika kendaraan akan berbelok atau sebelum berpindah jalur. Menyalakan lampu sein secara tiba-tiba atau mendadak tanpa memperhatikan jarak saat hendak berbelok bisa berbahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 menit sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, dan juga samping kendaraan sebelum memberikan isyarat lampu sein.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang butuh rekomendasi film gitu ya buat ditonton, apalagi nontonnya rame-rame barengan sama keluarga. Nah, ada nih film berjudul Kado Untuk Ibu gitu ya, yang rencananya akan tayang di tanggal 6 Agustus 2026 gitu ya. Nah, ini bisa banget ditonton barengan sama keluarga, bahkan anak-anak kecil pun gitu ya, karena di film ini juga banyak nih tokoh-tokoh anak-anak yang terlibat gitu. Dan film Kado Untuk Ibu ini mengisahkan gitu ya tentang keluarga yang yang melalui perjalanan gitu ya dari kacamata seorang anak gitu teman Pro 2. Dan tentunya karena ini adalah film keluarga, jadi ya tentunya ada dramanya gitu ya, terus juga ada kehangatan dari ceritanya sendiri gitu ya, dan juga ada humor-humor yang tentunya bisa kita nikmati nih ketika kita nonton barengan sama keluarga. Dan tentunya film ini tuh spesial apalagi buat Chan Parwes gitu ya, yang tentunya dia menjelaskan gitu kalau cerita di film Kado Untuk Ibu ini memang berpusat di tokoh Ara gitu ya teman Pro 2, yang dia ini pengen memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya gitu ya. Dan tentunya perjalanan Ara untuk memberikan hadiah ulang tahun ini itu jadi ada lika-likunya gitu teman Pro 2. Dan justru Ara ini dipertemukan dengan keluarga baru dan juga berbagai pengalaman berharga gitu ya kan. Jadi cocok banget nih kalau misal kamu tuh nonton barengan sama ponakan ataupun juga sama anak kalian gitu ya, karena di film ini memang banyak tokoh anak-anaknya gitu, dan kayaknya ceritanya juga masih relate aja gitu ya dengan keluarga gitu. Jadi ya bisalah ditonton barengan sama anggota keluarga teman Pro 2. Nah, itu satu rekomendasi film buat kamu ditonton di awal bulan Agustus besok teman Pro 2 ya. Sambil nunggu gajian, sambil nanti nunggu si filmnya juga tayang di bioskop.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang suka nonton film gitu ya. Kalau tadi kan udah ada rekomendasi film Indonesia. Nah ini kalau film barat nih teman Pro 2, ada Jumanji yang baru-baru ini trailer perdana film ketiganya keluar gitu ya, dengan judul Jumanji Open World teman Pro 2. Nah ini Jumanji ini kan memang kalau dulu tuh kayaknya dari animasi ya teman Pro 2, tapi kemudian ada live actionnya yang filmnya sendiri itu diperankan oleh Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black dan juga Karen Gillan teman Pro 2. Ini adalah film ketiganya gitu ya setelah film Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level teman Pro 2. Dan untuk pemeran tokoh-tokohnya tuh masih diperankan tokoh yang sama dari film pertama sampai film ketiga ini teman Pro 2. Dan tentunya Jumanji Open World ini sebenarnya dijadwalkan tayang di tanggal 11 Desember 2026, tapi jadwal itu kemudian diundur hingga periode Natal teman Pro 2. Jadi mungkin di akhir-akhir Desember nanti untuk filmnya tuh udah rilis gitu ya. Nah ini bisa juga nih besok di musim liburan akhir tahun gitu ya, bisa nonton film ini gitu ya barengan sama keluarga ataupun juga sama teman-teman gitu ya, untuk mengisi liburan juga gitu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Ato, kenal Jogja, luwe jeruk.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Dinda Gania yang beberapa waktu yang lalu sempat mampir juga di Pro 2 Jogja, ya kan? Dan sekarang tuh udah cukup banyak ya musisi-musisi Indonesia yang juga bikin lagu gitu ya dengan lirik berbahasa Inggris, teman Pro 2. Dan untuk kamu teman Pro 2, kalau kita tadi udah ngebahas tentang beberapa film gitu ya teman Pro 2. Nah, ini ada satu berita nih dari musik gitu ya, di mana band Efek Rumah Kaca ini akan mengisi original soundtracknya film Laut Bercerita, teman Pro 2. Dan untuk lagu yang dibawakan ERK ini berjudul Matilah Kau Mati, teman Pro 2, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku yang ada di novel Laut Bercerita, teman Pro 2. Dan untuk lagunya sendiri ini dirilis hari ini Jumat 31 Juli 2020, 2026 di Spotify dan juga berbagai platform musik digital, teman Pro 2. Dan tentunya ada beberapa lagu yang lain tentunya teman Pro 2, karena sebelumnya tim produksi ini sempat memberikan petunjuk gitu ya, lewat sejumlah lagu yang tentunya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band ERK di film Laut Bercerita ini, teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu tuh kenal ERK itu dari lagu apa sih, teman Pro 2? Kalau aku sih aku lupa lagi judulnya, teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu juga suka sama lagu-lagunya Efek Rumah Kaca, nah boleh nih teman Pro 2, besok kalau misal lagunya tuh udah masuk ke playlistnya Pro 2 Jogja, bisa nih kamu request terus-terusan gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, di film Laut Bercerita ini filmnya akan dibintangi oleh Yunita Siregar gitu ya, terus juga ada Dian Sastrowardoyo, Reza Rahadian gitu ya, terus juga ada Eva Celia, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Kevin Julio, dan juga aktor-aktor lainnya, teman Pro 2. Ih, jadi gak sabar nih teman Pro 2. Ya, semoga aku punya kesempatan nih untuk nonton film ini gitu ya, barengan sama teman-teman atau pasangan aku.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman Produa, ya namanya di Jogja itu emang cuacanya lagi panas gitu ya. Jadi kalau pas kamu lagi berkendara, naik motor ataupun juga sepedaan siang-siang gitu ya, jangan lupa nih pakai sarung tangan teman Produa. Soalnya kalau misal tangannya kena panas terus jadi gosong, abis itu belang gitu ya, ya agak-agak gimana gitu ya teman Produa. Jangan sampai nanti dibilangin ya muka sama tangan kenapa beda banget gitu ya kan. Terus kalau misal kamu mungkin kayak sering banget ngecek handphone gitu ya, nah kamu bisa nih memilih sarung tangan yang bolong jarinya gitu teman Produa, atau yang bolong jarinya tuh cuman yang jempol, telunjuk sama jari tengah aja teman Produa ya. Atau sekarang juga udah banyak nih teman Produa si sarung tangan gitu ya, yang dia ini tetap bisa dipakai untuk nyentuh handphone kita gitu. Jadi touchscreennya tuh tetap bisa dipakai gitu teman Produa ya. Udah banyak sih yang jualan di e-commerce ataupun juga di offline store gitu ya. Jadi kamu tinggal cari aja gitu kira-kira handphone yang tetap bisa buat main handphone touchscreen itu yang mana teman Produa. Nanti tanya aja sama petugasnya ya kan, biar kamu tetap bisa aman gitu ya, kulit tangannya biar gak gosong, biar gak gebelang, tapi juga tetap bisa cek handphone kamu gitu ya secara berkala. Kalau emang ngecek maps ataupun juga mungkin ngecek WA gitu ya. Ya kalau toh banyak yang harus dicek di handphone gitu ya. Nah ini kayaknya solusi dua ini nih teman Produa. Beli sarung tangan yang ada bolongnya gitu ya, atau yang emang udah bisa touchscreen.

Rasa nih udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu nih, teman Pro 2. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya aku ucapin terima kasih nih untuk kamu teman Pro 2 yang udah dengerin santai siangnya Pro 2 Jogja dari tadi jam 10 barengan sama aku, Gatrisha aja. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih, selamat sore. Apapun kegiatan kamu sambil dengerin Pro 2 Jogja ya. Aku pamit, bye.

Teman berdua, kelompok seniman gamelan asal daerah istimewa Yogyakarta sukses memukau ribuan pengunjung dalam pembukaan Festival Seni Budaya Internasional di Paris, Prancis. Pertunjukan ini menjadi bagian dari agenda diplomasi budaya Indonesia mengenalkan seni pertunjukan tradisional di tingkat global. Pihak penyelenggara mencatat antusiasme masyarakat Eropa sangat tinggi terhadap komposisi musik tradisional Jawa yang dibawakan secara kolaboratif.

0: Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis memastikan seluruh sarana dan juga prasarana sekolah rakyat di Lendah Kulon Progo telah siap digunakan untuk melaksanakan masa pengenalan gongga sekolah pada Jumat 31 Juli 2026. Fasilitas utama seperti jaringan listrik, pasokan air bersih, serta infrastruktur pendukung lainnya telah dinyatakan layak sehingga kegiatan berjalan dan tentunya belajar dapat dimulai sesuai pada jadwalnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memperingati Hari Sungai Nasional 2026 dengan menanam bibit tanaman air mata dan tentunya pengantin di kawasan Sungai Cude bersama dengan berbagai komunitas TNI AU, mahasiswa dan juga pegiat lingkungan lainnya. Kegiatan ini juga diisi dengan penebaran benih ikan endemik serta penyerahan koloni lebah lanceng sebagai upaya penjaga ekosistem sungai sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui budidaya madu. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore teman Pro 2 yang kali ini lagi gabung nih di Pro 2 Jogja tentunya. Kembali menyapa aku Safira aja yang tentunya menemani kamu sampai nanti nih teman Pro 2 di jam 7 sore ya, gak usah lama-lama. Dan kali ini buat kalian yang lagi perjalanan ataupun buat kalian yang lagi belanja, yang lagi makan mie ayam, makan bakso, jangan lupa ya dihabiskan. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya. Dan buat kamu yang mau join, bisa langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya kalian bisa request lagu dan juga nanti kalian juga bisa gabung ya, mau cerita juga boleh. Yang penting kalian nanti bisa langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

my bestie Ajeng, sore juga Mas Bay. Sore-sore udara panas sekali. Walau di dalam mobil tetap gerah terasa. Mbak Ajeng tersenyum manis di dalam hati. Mari tetap semangat dan juga ceria selalu ya. Maco, tumbas sinten karo capcay. Seging santen Mas Bay. Masuk to Bay. Request Mbak Ajeng. Oke, boleh-boleh. Meminta lagunya Justin Timberlake, Love Never Felt So Good, and Psycho Chihola sama Nichi Haposako. Oke, matur nuwun Mas Bay yang udah gabung kali ini, yang lagi antar-antar beras nih kayaknya ya. Kok ya ratakan gini si Ji yang lo ya. Kapan aku kirim beras Mas Bay? Oke, kalau gitu spesial kali ini untuk Babay di Godean. Pokoknya aku panggilnya Babay ya, Ben Roto Bedo dari lainnya kan. Lagunya tiga aku siapkan tentunya buat kamu Bay yang lagi kerja biar tambah semangat kerjanya. Ada Psycho Chihola, Niji Hapusaku, dan juga Michael Jackson featuring Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Sebelum nanti aku kasih info-info spesial buat kalian tentunya. Info apa kiranya yang akan aku sampaikan? Tunggu dulu ya. Pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2022, peringatan Hari Sungai Nasional ini jadi mengingat ya, kalau menjaga sungai itu bukan hanya tugas pemerintah, teman 22, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan di Yogyakarta, persoalan sampah yang masih ditemukan di sejumlah aliran sungai ini menjadi perhatian serius teman 22 karena berdampak pada kualitas lingkungan dan juga potensi banjir. Makanya keren banget ada gerakan di Jogja yang sebagai wujud peringatan Hari Sungai Nasional ini bersama dengan Bapak Wali Kota Yogyakarta ini membersihkan sungai dan juga tentunya menanam bibit tanaman air mata pengantin teman-teman dua. Jangan berhenti di air mata aja ya, air mata pengantin ini di kawasan Sungai Code teman-teman dua. Dan berbagai kegiatan dilakukan mulai dari penyerahan bibit tanaman air mata pengantin untuk 5 kelurahan yakni Prawiro Dirjen, Ngupasan, Wirogunan, Keparakan, dan juga Brontokusuman. Mana nih warga Prawiro Dirjen, Ngupasan, Wirogunan, Keparaan ya? Kenapa jadi Keparaan? Keparaan sama Brontokusuman. Wow. Dan tentunya juga ada pelepasan benih ikan endemik seperti wader, ya kalau Jawanya wader ya. Ada juga tawas ke Sungai Codek serta ada penuangan ekoenzim. Ini jadi satu simbol nomor 2 upaya menjaga kualitas air sungai. Dan dalam momen ini Pak Asto ya, Wali Kota Yogyakarta ini juga menanam tanaman air mata pengantin di sepanjang bantaran sungai nomor 2. Bukan karena alasan, tetapi juga ini tanaman berbunga kecil ini dipilih karena memiliki manfaat ekologi sekaligus ekonomi nomor 2. Beliau juga menyampaikan nih kalau bunga air mata pengantin ini menghasilkan nektar yang sangat disukai lebah lanceng. Nah, jadi kalau misalkan ada tanaman ini, itu harapannya nih teman berdua, ini bisa membangun ekosistem baru di kawasan Sungai Code. Jadi ketika air mata pengantin ditanam di pinggir sungai, lebah lanceng akan datang nih mengisap nektarnya dan juga menghasilkan madu gitu, kata Pak Astoma. Selain itu, selain menanam tadi ya, ada juga menebar benih ikan, juga menyerahkan koloni lebah lanceng. Dan diharapkan nih sungai tetap dijaga, dirawat, dan juga punya manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan harapannya nanti tidak hanya berhenti di seremonialnya aja ya, tentunya masyarakat juga benar-benar bisa nih untuk menjaga sungainya. Kaline resik enak hati nih toh ya, atau teman berdua. Buat kalian yang mungkin bergabung kemarin bergabung ya di acara gotong royong ini kan, dan sekaligus juga resik kali, dan tentunya yang ada di kawasan Yogyakarta terkhusus di Kali Code, coba absen mana sih yang hadir kemarin. Dan kali ini aku siapin buat kalian teman-teman dua dari tim Impala. Ada lagu End of Summer spesial buat kalian yang udah gabung kali ini. Dan juga buat yang mau request lagu, boleh hari ini, dijamin boleh request lagu apapun, up to you pokoknya ya. Nanti aku puterin tentunya sampai nanti di jam, sebelum jam 6 ya, karena nanti kita jam 6 itu mau ada jamu. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Masih di sore ceria bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang menemani kamu, teman Pro 2. By the way, kali ini aku ada kabar yang cakep banget, teman Pro 2. Jadi remaja Yogyakarta punya prestasi yang keren banget. Salah satunya di tempat Pro 2, beberapa waktu lalu aku ngobrol sama dua siswa gitu kan ya, dua siswa SMP nih ya, gak main-main, SMP loh ya. Ini membuat salah satu alat yang lagi viral nih mereka nih di Indonesia, bukan di Yogyakarta lagi tapi di Indonesia. Mereka itu kemarin

dan itu emang seru banget. Dan uniknya mereka tuh benar-benar bisa menciptakan karya yang luar biasa ini. Dan semoga nanti karya dari Abian dan juga Dipta, namanya Abian dan juga Dipta, dan gurunya namanya Bu Ani yang pendamping kirinya itu, kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan hasilnya emang keren banget. Pas dicoba temen-temen dua, ternyata memang bisa deteksi tuh. Misalkan kemarin yang kita cek itu jagung, ya kan, jagung, kemudian dicek apakah dia basi atau enggak. Tapi setelah dicoba di makanan basi pun juga terdeteksi basi pakai HP gitu teman-teman dua. Keren banget ya, siswa SMP 1 Turi, ada kakak Abian dan juga kak Dita. Pokoknya selamat berkarya, sekarang udah kelas 9 nih mereka. Semoga nanti dapat sekolah yang diimpikan, dan juga tentunya bisa hasil karyanya bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan kali ini teman-teman dua, satu lagu menemani kamu tentunya ada Bumi dan juga Bulan, spesial buat kamu yang udah gabung kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Aku ingin dengerin dong suaranya teman-teman yang ada di Gunung Kidul. Karena keren banget nih teman berdua. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini terus memperkuat pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Ini melalui penyelenggaraan babak final Lomba Cerdas Cermat ataupun LCC anti korupsi tingkat SD dan juga SMP kemarin se-Kabupaten Gunung Kidul. Dan kegiatannya ini berlangsung di Aula Tutwuri Handayani Dinas Pendidikan Gunung Kidul teman berdua. Acara ini merupakan bagian dari upaya menanamkan budaya integritas sejak usia sekolah. Bahkan Bu Endah ya, Bupati Gunung Kidul juga menyampaikan nih bahwa pembentukan karakter anti korupsi itu harus dimulai nih sejak dini melalui dunia pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup nih dilakukan melalui penegakan hukum, tapi juga membutuhkan upaya preventif dengan membangun nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga disiplin pada anak-anak gitu teman berdua. Selengkapnya tentunya kalian bisa baca di rri.co.id. dan aku juga mau menyapa teman berdua yang udah gabung kali ini. Halo Kak Taufik dari Godean, yang kali ini mau minta lagu juga nih, Afgan Kacamata. Tadi udah aku puterin ya spesial buat Kak Taufik di Godean. Dan sore pro 2, Kak Taufik lagi di Solo nih. Oh Solo, gimana Solo? Macet dan panas banget, ngetnya banget ya. Sambil request boleh Kak, biar agak adem lagunya Jazz Bersamamu. Boleh, siap. Tadi yang Afgan udah aku puterin ya. Kalau gitu nanti abis ini aku siapin dulu lagu requestannya. Ada Adrian Khalif dan juga NBD spesial buat Kak Taufik. So buat kalian teman berdua, jangan lupa nanti bisa request di 0811 2511 025.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kalau tadi kita udah ngobrolin nih ya, ada satu dua siswa Yogyakarta khususnya di Sleman daerah Turi, teman berdua yang udah berhasil kasih prestasi dengan membuat satu karya yang viral banget ya kan, alat pendeteksi MBG. Nah, kali ini bukan dari ranah mahasiswa tapi dari PKBM. Apa PKBM? Itu sekolah kesetaraan, teman berdua. Jadi pendidikan kesetaraan ini tidak hanya punya akses memperoleh ijazah tapi juga mampu melahirkan wirausaha baru. Nah, ini keberhasilan salah satu siswa dari PKBM di Gunung Kidul, teman berdua, ini yang sukses raup puluhan juta dari budidaya melon. Wow, kece badai ya. Ini namanya Roni Irawan, warga Padukuhan Tangkil, Kelurahan Nitikan Timur, Semanu, yang dia sukses nih mengembangkan budidaya melon di lahan terbuka dan menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah, teman berdua, setiap musim panennya. Dan keberhasilan ini disampaikan dan juga tentunya digelar gitu kan ya di PKBM Ngudi Kapinteran Semanu kemarin Kamis, teman berdua. Roni juga merupakan lulusan program Kejar Paket C di tahun 2017 sekaligus salah satu peserta binaan program Gerakan Berani Sekolah Gunung Kidul atau Geni Seko Gunung Gen, teman berdua. Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti juga menyampaikan bahwa turut berbangga atas keberhasilan Roni dan juga ini menjadi gambaran nyata nih bahwa pendidikan non formal juga dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan keterampilan. Wow, keren banget ya Roni ya. Semoga bisa memacu semangat kita semuanya ya. Kali ini ada Kak Meisha juga yang minta lagu ya. Minta lagunya Anugerah Terindah. Oke, siap. Ada Mbak Tri, Oseng Pare Campur Tahu Sore Kesayanganku. Cakep. Oseng Kate Sambal Terong, request dong. Oke, boleh-boleh, monggo Mbak, tak jawab lu Mbak Tri. Oseng Pare Sambal Terong, oke dong. Minta lagunya Home Sweet Home. Oke, kalau gitu dari Mbak Tri di Pelayan dan juga Misha di Canon Catur Spesial, udah aku siapkan ya lagu Home Sweet Home untuk kamu dan juga Anugerah Terindah. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

Lunas ya Mbak Tria, lagunya sudah aku puterin semua, matur nuwun lo ya udah gabung kali ini. Yang tadi request lagunya Om Sweet Home sama Kak Amesha di Channel Chatter yang udah gabung juga. Anugerah terindah spesial ya. Aku mau menyapa juga yang udah gabung kali ini, ada Kak Amalia. Sore Kak, sore juga. Request boleh, boleh banget. Minta apa nih request? Takkan terulang. Oh, takkan terulang. Oke, siap-siap. Kak Nina juga udah gabung kali ini. Minta lagunya Tokyo. Oke, Tokyo jauh banget ya ke Tokyo segala ini. Ada Tokyo Drift spesial buat Kak Nina dan nanti aku carikan dulu nih dari Kak siapa tadi? Lupa lagi. Kak Amalia. Yes, Kak Amalia. Oke, spesial buat kalian yang udah gabung di Sore Ceria, ada dua lagu yang ready for you.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahu nggak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mbak Tri, pripun Mbak Tri? Katanya goreng ikan semur jengkol. Jien, mantep pol. Tuku teri, tekan Bantul. Mbak Tri, jien mantul. Oke Mbak Tri, matur nuwun juga udah gabung ya. Pokoknya makasih lah ya, udah request lagu yang menghibur teman Pro 2 tentunya. Buat kalian yang mau ngebantu aku nih, kira-kira lagu apa yang menarik buat sore kali ini, ya kan? Kalian bisa langsung join aja di 0811-2511-025 teman Pro 2 tentunya ya. Gak usah ragu, gak usah malu gitu kan, WA aja teman Pro 2. By the way teman Pro 2, unik nih, unik bukan main nih teman Pro 2. Kali ini ada remaja binaan, ini ada edukasi lewat program Salmadu teman Pro 2. Sebanyak 38 remaja binaan di Balai Perlindungan dan juga Rehabilitasi Sosial Remaja ataupun kita biasanya menyebut BPRSR, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, ini memberikan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman tentunya. Di tentunya edukasi ini dilakukan untuk mencegah risiko penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja binaan teman Pro 2. Nah, pemateri dari BNNK Sleman ini ada Ibu Ari Setianingrum, ini menjelaskan nih bahwa pianya turut memberikan ruang bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman, penyampaian pandangan serta belajar membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui suasana yang terbuka dan penuh empati, peserta ini ya diajak untuk lebih memahami nih diri sendiri sekaligus meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Wow, keren banget ya program-program dari BNNK Sleman yang tentunya memberikan inovasi yang unik.

mulai dari sarana layanan konseling masyarakat adiksi dengan upaya pemulihan ataupun salak madu. Jadi salak madu bukan sembarang salak nih teman berdua, bukan sembarang salak, tapi namanya adalah salak madu, yakni sarana layanan konseling masyarakat adiksi dengan upaya pemulihan. Keren program-program dari BNNK Sleman yang tentunya fokus pada pendampingan pemulihan masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Gitu teman berdua. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah gabung tadi, Kanina yang udah minta request lagunya Tokyo Drift, thank you, matur nuwun Kak. Dan satu yang belum aku putar dari Taufik tadi ya, Taufik special for you nih kali ini, ada yang kececer. Carry Mas Taufik, mana nih malah hilang nih. Nah, lagunya miliknya Adrian Khalif 2001. 2001 kali tadi yang belum aku puter ya. Sorry. Kali ini aku puter special buat kamu yang udah gabung juga di sore ceria bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kalian warga Jogja pasti gak asing lagi sama salah satu program Mas Jos. Program apa yang Mas Jos? Jadi ragam inovasi ini hadir dari tekad dan juga semangat, tentunya dorongan untuk menjadi lebih baik teman Pro 2, termasuk dalam sistem pengolahan sampah yang tepat di kota Yogyakarta. Banyak ragam inisiatif tentunya, salah satunya ditunjukkan dari Kementerian Umbul Harjo melalui ekspos gerakan Pilah Sampah 2026. Kementerian Umbul Harjo Sampahku Tanggung Jawabku, atau Samtaku dengan Samtaku Sampahku Tanggung Jawabku, ini punya tema rekonstruksi sosial masyarakat Jogja olah sampah, yang tentunya berlangsung kemarin Rabu teman Pro 2. Ada aneka produk bernilai dihasilkan dari barang-barang yang dianggap sampah. Dan kegiatan ekspos gerakan Pilah Sampah 2026 ini juga menampilkan berbagai hasil pengolahan sampah teman Pro 2. Antaranya nih ya, pembuatan ekoenzim, sabun cuci dari minyak jelantah, kemudian ada juga beragam kerajinan dari botol plastik bekas seperti asbak, gantungan kunci, jam, dan juga produk kreatif lainnya. Dan nanti Pamong Praja Kementerian Umbul Harjo, Bapak Ananto Wibowo ini menyampaikan kalau gerakan nyata yang dilakukan masyarakat ini merupakan tindak lanjut program Mas Jos yang telah berjalan selama 1 tahun di Kelurahan Mujamuju. Dan gini, diperluas teman Pro 2 ke seluruh wilayah Kementerian Umbul Harjo. Dan menurutnya nih, dengan semangat gotong royong yang jadi model penting dalam memastikan kota Yogyakarta bersih, ini seluruh warga didorong untuk memilah sampah dari rumah. Sampah plastik akan dikumpulkan untuk disalurkan nih kepada mitra pengelola sampah anorganik. Ini bernilai ekonomi, disetorkan ke bank sampah. Nah, kalau sampah organik ini diolah secara mandiri menggunakan metode losida dan juga vermicompost melalui kerjasama dengan Universitas Atmajaya teman berdua. Dan tentunya berbagai inisiatif masyarakat dan juga para mitra ini telah bergerak secara mandiri dan mendukung pengelolaan sampah. Salah satunya adalah komunitas SIN yang dinilai ini berhasil menghadirkan berbagai praktek baik dengan pengelolaan sampah dari rumah sekaligus mengubah perilaku masyarakat. Pokoknya Mas Jos ya, masyarakat Jogja olah sampah. Ingat kan ya, Mas Jos, masyarakat Jogja, Josnya apa? Olah Jogja olah sampah gitu. Dan tentunya Bapak Wali Kota kita Yogyakarta ini juga menyampaikan nih bahwa gerakan Mas Jos ini salah satunya dengan memilah sampah dari rumah juga menunjukkan hasil yang positif. Sampah organik dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, sementara sampah anorganik ini bisa dikelola melalui bank sampah yang kini sudah berkembang pesat di berbagai wilayah. Pokoknya semoga Mas Josnya makin jaya dan nantinya kita di masyarakat Yogyakarta ini benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa ya matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat tentunya. Dan setelah siaran penuh dengan segala aktivitas yang ceria ini, teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berbentuk kesehatan dan juga rezeki yang berupa harta sehingga kita bisa gunakan rezeki itu untuk beribadah kepadanya. Teman Pro2 Jogja yang dirahmati Allah, Allah seringkali menyebut di dalam Al-Quran perintah berzakat diiringi dengan perintah sholat, atau dalam kata lain perintah sholat setelah itu diiringi dengan perintah zakat. Tentu ini menjadi bukti bahwa zakat di dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kontribusi Islam terhadap bangsa dan negara. Hari ini kita bisa melihat gerakan filantropi Islam mengalami kebangkitan. Tentu sebagai orang Islam kita merasa senang, merasa bangga karena dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, Islam mampu memberi solusi dari masalah-masalah kebangsaan hari ini, masalah-masalah kenegaraan hari ini, masalah-masalah tengah masyarakat hari ini, yaitu kemiskinan. Maka gerakan filantropi Islam ini haruslah kita dukung secara berjamaah dan berjamiah sebagai umat Islam. Selain itu juga kita harus mendorong bagaimana gerakan filantropi Islam ini termanajemen dengan baik, tersistem dengan baik sehingga gerakan ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi kita bersama. Akhirul kalam, semoga kita berharap dan semua umat Islam berharap gerakan filantropi Islam mengalami dan menemukan momentumnya untuk membawa kemaslahatan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang menemani kamu teman Pro 2. Dan buat kalian, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk yang berkewajiban menjalankannya. Dan untuk kalian yang masih perjalanan, tentunya tetap hati-hati di perjalanan teman Pro 2. Semoga lancar dan juga hati-hati di perjalanan ya. Dan kali ini udah masuk di jam 18.04. Tadanya aku harus ngebuka nih segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Kali ini pilihan lagunya ada 5 seperti biasanya teman Pro 2. Buat kalian yang lagi dengerin Pro 2, ayo pilih 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu spesial kali ini. Lagunya ada Loic Gold, kemudian Divki Khalif seandainya, Linkin Park Let You Fade, kemudian ada Ziva Magnolia Abadi, dan terakhir ada Heavy, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Spesial buat kamu yang gabung kali ini, langsung join aja di 0811 2511 0025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.
4: Kukira kita akan bersama.
2: Jamu dunia tipu-tipu.
5: Takkan kemana-mana.
2: Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari Ariana Grande teman-teman dua. Udah spesial aku puterin buat kamu yang udah gabung aja di jamu jamnya lagu kamu. Masih sama kayak tadi ya, pilihan lagunya ada Loy yang Gold. Nomor 2 ada Defqi Khalif, seandainya ada Linkin Park, Let You Fail, teman berdua. Habis itu ada nomor 4, Ziva Magnolia Abadi. And the last one is Heavy, yang siap kakak untuk jatuh cinta lagi. Kali ini aku tunggu kamu untuk bergabung di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

akhirnya pilih lagu tentunya yang udah gabung kalian di Kak Fu, ada yang juga Mbak Tri, matur nuwun ya. Kali ini udah dipilih lagunya. Tapi teman berdua tenang aja, 5 lagunya masih ready ya buat kalian yang belum gabung, belum pilih juga, jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu sekitar 4 menit buat kalian yang belum gabung, langsung aja join di 08112511025, jangan sampai ketinggalan lo ya. Dan satu lagu lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu, sebelum kita nanti puterin di jamu jamnya lagu kamu.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
1: You take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
0: Yep, sudah di jam 18.45. Tandanya saatnya aku mau bacakan satu persatu one by one teman berdua yang udah gabung kali ini. Halo, Kalara pun nama sering baru aja masuk, minta lagunya Devki Khalif, Ziva Agnolia Abadi sama Hivi. Lovernya, hai. Kali ini minta lagunya Ziva Linking sama Loy. Ada Katri juga di pelayan, minta lagunya Loy Divki sama Linking. And the last one is Kak Fuad. Pilih lagunya Loy, Ziva dan juga Ivy. Okay, siap-siap. Terima kasih Kak Sami-Sami pokoknya ya. So, kali ini teman berdua yang banyak berarti lagunya mana ini? Kok hilang? Paling banyak berarti setelah dihitung teman berdua lagunya Linking, Ziva sama Loy. Kalau gitu siap ya tiga lagu kali ini. Buat kalian yang udah gabung di jammu, jamnya lagu kamu, matur nuwun, terima kasih banyak. Saatnya lagu ketiga lagunya aku mau puterin. Dan buat kalian teman berdua yang mungkin pilihan lagunya belum keputer, sorry banget ya. Tetapi tenang, besok masih ada ya segmen jammu. Pokoknya jammu gak pernah ada liburnya. Jadi tenang aja, kalian selalu stay tune aja nanti di jam 18 untuk sore. Dan juga paginya di jam 8 pasti ada programnya jammu, jamnya lagu kamu. Dan kamu bisa pilih lagu dari 5 list lagunya, kamu bisa pilih 3 aja gitu. So, thank you matur nuwun yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu. Saatnya aku puterin 3 lagu yang paling banyak pilihannya. Ada Linking, kemudian ada Ziva, and the last one is Loy.

Gak kerasa teman berdua, tiba-tiba udah jam 7 kurang aja nih. Dan tadinya aku harus pamitan dulu teman berdua. Thank you, matur nuwun. Terima kasih yang udah gabung di Sorry Ceria kali ini mulai tadi ya di jam 3 sampai jam 7 kurang. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Setelah ini posisiku akan digantikan oleh Kak Abi ya, yang udah ready kali ini. So, thank you. Saatnya aku pamit dulu. Dengerin selalu Pro 2 Jogja dan bye-bye teman Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 31 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat terjadinya awan guguran panas di Gunung Merapi Jumat pagi tadi. Awan panas guguran terjadi pada pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat, namun kondisi visual terjadi tertutup kabut sehingga arah dan jarak luncur awan panas tidak dapat diamati. Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa dalam keterangan tertulis Jumat hari ini menegaskan hingga saat ini status aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masih terdapat potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas guguran yang masih berpotensi mengarah ke sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Kerasa, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km.

0: Informasi selanjutnya, Pemprov 2 dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital yang memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan juga akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Lancet. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Lancet, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya El. Olah Elaner sudah bergabung sama kita. Olah kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja.
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya?
1: Betul.
0: Seru.
1: Jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya? Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang... Jawa Timur tuh nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay, terus
1: karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019 2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu,
1: betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu, jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Allah ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun. Gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesia. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1 2 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show, babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola, Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu, ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya, jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya, karena ya, apapun ya. Itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya, gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay, sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Okay, minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik, orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi banget ikutan naik ya? Efek tadi, efek yang viral tadi ya? Iya,
1: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual, gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit, teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola, bye-bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, satu hit sebenarnya Shawn Seven menemani kita dengan satu lagunya sederhana. Selanjutnya persiapan di segmen ngobrol bareng sebentar lagi ya, di jam 8:30 malam bersama Pro 2 FM Jogja di Jaga Malam. Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produk FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. World Genius, persiapan selanjutnya teman produk yang sudah nunggu lagunya, personil dan juga featuring Novia Bachmit, Your Side. Buat yang request lagunya Vanessa Z, tadi udah kita dengerin yang kolaborasi bersama Roni Parulian ya, takkan terulang. Terima kasih requestnya. Persiapan selanjutnya teman produk, kita akan ngobrol di segmen ngobrol bareng setelah ini bersama dokter gigi tentunya teman produk 2 seputar kesehatan gigi dan mulut. Temanya apa Bi? Nah ini aku kasih tahu ya, temanya malam hari ini adalah please stop kebiasaan ini diam-diam merusak gigi. Ih, apa ya? Tentunya nanti akan bergabung bersama kita partner siaranku malam hari ini ada dokter gigi Niden Deanita Halisia Putri, dentist kita malam hari ini. Kamu bisa bergabung teman produk 2 karena kita juga live YouTube ya di 0811-251-1025. Live YouTube-nya di akun RRI Jogja Official, streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Sebentar lagi kita live on air bersama Dr. Gigi Nidea Nita Kalisya Putri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Bro 2. Kita live on air kali ini dari berbagai platform. Menyapa buat kamu semua yang lagi nyantai sambil dengerin Bro 2 FM Jogja dimanapun kamu berada, teman Bro 2. Yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan seluruh dunia. Aku temani kamu malam hari ini ya, karena sebentar lagi kita akan mencoba untuk ngajakin kita agar lebih peduli tentang kesehatan, teman Bro 2, khususnya kesehatan area gigi dan mulut. Nah, aku akan ngobrol bersama partner siaranku malam hari ini, ada Dokter Gigi Dea, teman Bro 2, yang akan bergabung bersama kita di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, sesaat lagi.
1: Waktunya
2: Ngobrol Bareng
3: di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 Jogja.

0: untuk edisi malam ini 31 Juli 2026. Teman berdua, setelah tadi kita dengerin satu hits miliknya G. Indrawari Penyihir, malam hari ini aku akan mencoba untuk kamu teman berdua. Semoga kamu terhipnotis dengan suasana kita malam hari ini, karena kamu bisa dengerin sampai dengan selesai obrolan kita. Tapi mudah-mudahan gak cuma dengerin aja, tapi kamu juga kami undang untuk bergabung teman berdua, karena kita mencoba untuk membuka interaksi buat kamu yang punya problem atau juga punya pertanyaan seputar kesehatan gigi bersama dokter gigi Dea atau dokter gigi Nidea Nita Khalisya Putri, dentis kita malam hari ini yang sudah terhubung bersama kita. Selamat malam dokter gigi Dea.
1: Selamat malam Mas.
0: Salam hangat dari studio ya dokter.
1: Iya.
0: Baik. Dokter, malam hari ini kita butuh informasi langsung nih dari dokter gigi Dea nih terkait dengan tema kita, please stop kebiasaan ini diam-diam merusak gigi. Waduh, kalau udah tanda seru ini berarti sudah warning ya dokter ya.
1: Iya betul.
0: Dokter, mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol bukan hanya dua arah aja, tapi yang lagi dengerin kita ini juga bisa bergabung baik voice note maupun chat ya dokter ya, tentang tema kita malam hari ini, please stop kebiasaan ini diam-diam merusak gigi. Dok, sebenarnya kalau kita bicara soal warning, kenapa sih dok kita perlu tahu banyak tentang tema kita malam hari ini dokter?
1: Nah, jadi gini Mas, saya panggil Mas ya ini
0: boleh,
1: ya?
0: Boleh.
1: Oke, iya. Jadi gini Mas, mungkin semua teman-teman di pendengar Pro 2 ini pernah dengar nggak sih kalau ada pepatah yang bilang kalau tetesan air yang terus-menerus tuh bisa bikin batu tuh berlubang.
0: Betul.
1: Iya kan? Ya. Nah, itu kan bukan karena airnya yang kuat ya Mas ya, tapi karena terjadi terus-menerus. Nah, sebenarnya kesehatan gigi tuh juga kayak gitu. Banyak masalah gigi itu disebabkan bukan karena satu kebiasaan yang ekstrim aja, tapi karena kebiasaan kecil tadi dilakukan terus-menerus setiap hari.
0: Nah, biasanya gitu. Kan kalau kita tahu yang namanya kesehatan gigi ini sebatas gosok gigi, jangan makan makanan yang manis, udah cukup itu aja dokter. Selebihnya mungkin kita perlu di highlight lagi nih dokter. Sebenarnya kalau kita bicara soal kebiasaan yang diam-diam bisa merusak gigi, kita mulai dari mana nih dok?
1: Oke, biasanya nih yang paling banyak relate di anak muda itu adalah ngemil atau minum manis ya.
0: Iya lagi.
1: Ya, saya juga kayak gitu. Minum manis dikit-dikit gitu kan. Nah, banyak orang mikir itu kan yang penting gulanya dikit gitu kan ya.
0: Betul.
1: Betul kan? Misal kayak minum kopi susu, matcha, boba, soda atau minuman minuman energi gitu kan. Nah, padahal kalau diminumnya dikit-dikit dari pagi sampai sore gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang suka nugas terus kerja sampai malam begadang gitu ya. Itu sama aja Mas, kayak kita itu ngasih makanan buat bakteri yang ada di mulut kita terus-menerus. Nah, masalahnya itu ya Mas ya. Kalau di kedokteran gigi itu frekuensi paparan gula itu lebih sering punya pengaruh besar daripada jumlah gulanya itu sendiri. Gitu.
0: Baik.
1: Jadi misalnya nih ada dua orang. Orang pertama minum kopi susu satu gelas tapi diminumnya langsung straight 15 menit gitu ya. Tapi kalau ada orang kedua minum juga gelasnya sama nih, gulanya sama, tapi dicicil dia dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, coba tebak-tebakan nih Mas, siapa yang punya resiko gigi berlubang paling besar?
0: Kayaknya sih yang kedua sih, karena dia kan
1: benar banget.
0: Kayak berulang begitu ya?
1: Iya benar, jadi kita kasih paparan terus tuh gulanya ke mulut kita. Padahal tadi ketika kita masukin gula, bakteri yang ada di mulut itu tentu akan ubah si gula itu dan akhirnya memproduksi asam. Asam inilah yang bikin gigi kita jadi rusak gitu.
0: Berarti dokter malam hari ini meng-highlight untuk orang-orang termasuk kita semua dokter ya, penyuka kopi apapun bentuknya atau juga minuman-minuman manis yang memang sekarang lagi banyak bertebaran di mana-mana dokter.
1: Iya
0: ya.
1: Betul
0: nah,
1: Mas.
0: Dokter, kan minuman manis itu kan ada pembenarannya sebenarnya dok. Jangan terlalu banyak sih, aman-aman aja. Atau mungkin juga kan kita bisa pesen yang low sugar. Nah ini gimana dok?
1: Nah itu tadi Mas, masalahnya ya sebenarnya gak apa-apa Mas kalau misalnya kita minum terus tadi. Kalau saran saya ya, dia tetap harus di dalam jangka waktu. Dan setelah minum manis, harus langsung dibilas dengan air putih. Karena kalau misalnya kita minumnya nyicil-nyicil dikit-dikit, kita nih apa air liurnya, air liur kita udah mau membantu untuk menetralkan, terus kita minumin lagi, lah nggak jadi netral ya kan, balik lagi gitu. Jadi kembali asam lagi, mulut kita kembali lagi bikin lubangnya itu jadi besar gitu. Jadi resiko untuk gigi berlubangnya menjadi besar.
0: Gitu. Balik lagi dokter, kalau misalnya kandungan gula di sebuah katakanlah kita kalau bicara fokus tentang minuman manis ya, kandungan gula di minuman manis itu kan sebenarnya bisa ditakar ya dokter ya.
1: Iya.
0: Sejauh mana kita tetap aman dokter dengan takaran-takaran yang memang dianjurkan dan dalam kondisi dosis yang aman dokter untuk konsumsi gula ini dokter?
1: Sebenarnya memang kita tetap harus membatasi ya mas ya, tadi tetap harus dibatasi dan minumnya ya memang di dalam jangka waktu tertentu dan langsung harus dibilas dengan air putih karena jujur aja ya mas ya, mungkin itu banyak juga teman-teman di sini yang suka minum minuman manis atau ngemil manis terus end up akhirnya sambil nugas sambil apa terus malah ketiduran nggak sikat gigi malam nah itu
0: kebawa tidur ya
1: itu banyak banget itu dan itu bikin si bakterinya tentu jadi pesta pora ya malam-malam dapat gitu.
0: Dok, kalau misalnya kita bergeser sedikit, kalau tadi kan ada minuman manis ya dok ya variannya. Kalau makanan manis gimana nih dok?
1: Sama aja sebetulnya. Sama aja, ya. Apalagi itu tadi ya, mas, kalau misalnya kita udah biasa minum atau makan manis terus ketiduran tadi loh yang paling utama karena itu yang paling bikin gampang banget berlubang kalau kita nggak sikat gigi malam sebelum tidur. Ini banyak banget loh mas, pasien-pasien yang belum tahu kalau sikat gigi malam itu jauh lebih penting. Kebanyakan cuma pada sikat gigi pas mandi aja, malamnya belum sikat gigi.
0: Ketiduran dokter.
1: Nah itu dia masalahnya.
0: Waduh, padahal di sebelah kiriku ini makanan manis semua dokter.
1: Waduh, nggak apa-apa, asalkan langsung minum air putih dan gitu tidak lupa untuk sikat gigi malam sebelum tidur.
0: Dokter, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari teman produa, kita pengen tahu juga nih dok ya tentang kebiasaan-kebiasaan lain ya selain minuman-minuman manis atau makanan-makanan manis ini yang ternyata diam-diam bisa merusak gigi. Ada nggak highlight yang lain dokter?
1: Highlight yang lain itu biasanya saya lebih menekankan kepada misalnya banyak orang yang pakai gigi itu untuk alat mas, kayak buka makanan, buka botol, terus gigit-gigit pulpen, atau misalnya kayak gigit es batu. Mungkin ada orang-orang yang suka nyemilin es batu, ya enggak? Walaupun gigi itu kan emang kuat ya mas ya, bahkan memang gigi itu tuh adalah salah satu jaringan yang paling keras di tubuh kita manusia ya. Tapi perlu diingat emang gigi itu dirancang hanya untuk mengunyah makanan ya, bukan untuk menerima tekanan yang arahnya enggak sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya digunakan untuk yang tidak peruntukannya, biasanya tuh nanti lama-kelamaan gigi kita retak. Jadi retak, retakannya pertama nggak kelihatan mas, lama-lama dibiarin terus, akhirnya lama-lama bisa jadi patah gitu. Dan ini tuh nggak jarang mas di klinik itu datang, dok, saya habis makan tahu, tapi kok giginya patah ya tiba-tiba. Lah, padahal tahu emang kan nggak keras ya mas ya, ya kan? Bukan karena tahunya yang keras, tapi ya kemungkinan memang retakannya tuh udah ada dari lama. Terus ditambah baru saja dia kelihat dapat tekanan tambahan dari makan tadi, terus akhirnya jadi rusak gitu. Jadi lebih kepada akumulasi gitu mas. Kembali lagi ke tadi, frekuensi kebiasaan kecil ini yang lebih berperan gitu.
0: Berarti kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan dengan tingkat kekerasan yang tinggi juga ini berpengaruh ya dokter ya?
1: Dan betul.
0: Itu dia teman produa, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sering dilakukan oleh kita ya dokter ya, tapi ternyata ini menjadi catatan aja. Intensitasnya juga harus dibatasi karena kalau tadi meng-highlight katanya dokter Dea tadi, kalau terlalu sering itu bisa diam-diam merusak gigi. Dokter, ada lagi gak dokter selain itu dokter?
1: Selain itu biasanya lebih ke kayak nyikat gigi yang terlalu keras mas. Itu juga banyak orang mikir kalau semakin kita kuat nih nyikat giginya bakalan semakin bersih gitu kan. Banyak orang ngira kalau sisa-sisa makanan itu tuh kayak kerak di panci yang kita bener-bener harus nyikat sekuat mungkin gitu kan. Padahal tadi mas, sebenarnya tuh kayak sisa makanan itu sama bakteri kan dia nyampur ya, itu tuh sebenarnya lunak. enak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita nyikatnya terlalu keras, otomatis juga lama-kelamaan ya, dilakukan terus-menerus, gusi kita lama-lama bisa jadi turun, terus juga lapisan giginya jadi kekikis. Akhirnya bagian gigi yang harusnya ketutup jadi kebuka kan? Otomatis gigi jadi ngilu gitu. Jadi tadi penting Mas untuk pilih sikat gigi yang bulunya lembut, kepalanya kecil, dan tekniknya tadi harus benar. Gitu.
0: Baik. Dokter, kita rehat dulu satu lagu ya dokter ya. Nanti setelah ini kita akan mencoba untuk membacakan dan juga mendengarkan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman Pro2 melalui WhatsApp di 0811-251-1025. Malam hari ini masih bersama dokter Gigi Dea tentang tema kita, please stop kebiasaan ini diam-diam merusak gigi. Tadi sudah di highlight teman Pro2 dan kita harus mengakui bahwa rata-rata sebagian besar yang tadi disebutkan oleh dokter tadi memang kebiasaan kita khususnya anak muda yang terkadang memang harus diingatkan lagi. Nah malam hari ini semoga bermanfaat teman Pro2 ya. Bagi kamu yang punya pertanyaan masih ditunggu pertanyaannya di WhatsApp Pro2 FM Jogja sekali lagi di 0811-251-1025.
2: Aktif akselerasi kreatif musik Kementerian. Aktif akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya setelah tadi kita dengerin satu hit miliknya Darboy Gang, teman Pro 2. Dan sekarang aku akan mencoba untuk mengingatkan kalau kamu sudah mengirimkan pertanyaan tadi, kita mencoba untuk menyapa kamu yang udah bergabung malam hari ini ya. Dokter Gigi Dea masih bersama kita di sana. Dokter masih di sana ya, dokter ya?
2: Oke. Okay. Masih, oke. Okay.
1: Matulun dokter, kita mencoba untuk membacakan ada banyak pertanyaan malam hari ini. Kita batasi 2 pertanyaan voice note, 2 pertanyaan chat ya dokter ya. Semoga cukup waktunya di menit ke-50 dari jam 8 malam. Masih ada waktu 10 menit kali ini. Kita mencoba untuk menyapa untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ada voice note dulu ya dokter, kita dengerin ya dok. Izin dok.
3: Selamat malam dokter, izin ya bertanya.
1: Malam.
3: Sekitar 2 minggu yang lalu saya tambal gigi, yaitu gigi geraham sebelah kanan bawah.
1: Okay.
3: Itu karena tengahnya itu bolong. Sebelumnya pas masih bolong itu biasa saja, saya tidak merasakan sakit.
1: Yeah.
3: Dan untuk ngunyah itu ya bisa, walaupun kadang-kadang ada nasi ataupun apa yang masuk ke lubang gigi tersebut. Nah, setelah ditambal malahan sekarang jadi nggak bisa buat ngunyah. Kalau buat ngunyah itu malah terasa sakit gitu dok. Itu bagaimana ya dok?
1: Oke,
3: ya?
1: Oke, baik. Terima kasih. Dari Fuad, dokter dari Fuad di Kalimantan. Silakan dok, mungkin dijawab dulu dok terkait dengan tindakan tadi dokter ya, terkait dengan tambal gigi yang ternyata berdampak dengan ngilu atau juga sakit saat mengunyah makanan dokter. Silakan dok. Ya dokter, mungkin di unmute dokter mic-nya.
2: Iya. Ya. Oke. Okay.
1: Silakan.
2: Oke, okay, Mas, boleh diulangin ya, dulu ya pertanyaannya.
1: Kita coba ulang ya kali ini pertanyaan ya dari Fuad di Kalimantan.
3: Selamat malam dokter, izin bertanya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya tambal gigi, yaitu gigi geraham sebelah kanan bawah. Itu karena tengahnya itu bolong. Sebelumnya pas masih bolong itu biasa saja, saya tidak merasakan sakit. Dan untuk ngunyah itu ya bisa, walaupun kadang-kadang ada nasi ataupun apa yang masuk ke lubang gigi tersebut. Nah, setelah ditambal malahan sekarang jadi nggak bisa buat ngunyah. Kalau buat ngunyah itu malah terasa sakit gitu.
1: Baik.
3: Dok, itu bagaimana ya dok ya?
1: Baik,
3: terima kasih.
1: Sama-sama Fuad. Dokter silakan dijawab dokter gigi deh ya, pertanyaan dari Fuad tadi ya.
2: Gigi dua minggu yang lalu
1: ya.
2: Terus giginya itu sekarang giginya ngilu gitu untuk giginya mengunyah.
1: Betul.
2: Ya. Oke, berarti sebetulnya perlu digali lagi dulu sih Mas, kayak apakah pada waktu sebelum dilakukan penambalan gigi itu sempat melakukan tindakan ronsen dulu atau enggak Kak Fuad? Karena biasanya kalau ronsen itu untuk kita bisa lihat apakah lubangnya itu sudah benar-benar bersih atau belum.
1: Okay.
2: Lubangnya sudah sampai kedalaman yang mana gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Karena kalau misalnya umumnya ya Mas ya, kalau kita habis sambal gigi itu rasa nggak nyaman itu hanya dirasakan 1-3 hari.
1: Okay.
2: Kalau misalnya itu sudah berubah menjadi ngilu, apalagi sudah sampai nyeri berdenyut, perlu kembali lagi periksa ke dokter giginya.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Baik. Baiknya memang diperiksakan kembali ya dokter.
2: Betul, karena sudah 2 minggu iya.
1: Okay. Ada lagi dokter pertanyaan selanjutnya, masih seputar kesehatan gigi dan mulut dari Bayu di Godean. Dok, saya ingin berkonsultasi mengenai keamanan prosedur pencabutan gigi, boleh nggak dok ya? Yang pertama, seberapa besar resiko komplikasi berat seperti infeksi sistemik, ada sepsis atau masalah kardiovaskular yang dapat berujung pada kematian akibat pencabutan gigi? Yang kedua, faktor kesehatan apa, misalnya kondisi jantung, diabetes atau pengguna obat tertentu yang membuat seseorang itu berada dalam resiko tinggi jika harus mencabut gigi? Ini di highlight juga bahwa ini karena tadi ada juga dok, karena ada temanku meninggal gara-gara cabut gigi belum lama ini. Nah, ini gimana dokter penjelasannya?
2: Oh iya, yeah, oke. Okay. Sebetulnya ya Mas ya, kalau untuk pencabutan gigi itu tergolong aman ya sebetulnya ya. Komplikasi ringannya itu adalah hanya berupa nyeri, bengkak, terus juga perdarahan ringan, atau luka yang lebih lama sembuhnya gitu. Kalau komplikasi berat kayak sepsis, terus juga apa ada infeksi sistemik, gangguan jantung, atau bahkan kematian akibat pencabutan gigi itu sebetulnya sangat jarang terjadi. Biasanya itu kasus berat itu tuh biasanya emang karena infeksi giginya sudah sangat luas sebelum pencabutan, atau memang pasien itu punya daya tahan tubuh yang sangat rendah, atau memang sudah mengalami penyakit jantung tertentu. Gitu, okay. Atau adanya keterlambatan penanganan gitu. Sebenarnya kepada individu yang sehat aja itu sebetulnya kalau instruksi perawatannya dipatuhi, prosedurnya sudah dilakukan sesuai SOP, kemungkinan untuk terjadinya komplikasi itu sangat rendah, apalagi yang mengancam nyawa ya Mas ya. Baik. Gitu.
1: Baik, itu dia penjelasannya ya. Untuk
2: betul.
1: Bayu tadi kalau, di Guardian.
2: Iya gitu Mas Bayu, kalau faktor kesehatan yang tadi ya pertanyaan nomor 2 ya yang membuat seseorang berada dalam risiko tinggi itu ya, biasanya tuh memang individu yang memang sudah punya penyakit jantung, terus juga apabila tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol gitu, terus juga ada pasien-pasien yang diabetesnya nggak terkontrol, tentu nanti penyembuhannya lama gitu ya. Pada individu yang punya gangguan pembekuan darah, nanti otomatis darahnya nggak mau beku ya, akhirnya akan netes terus gitu ya. Terus ada individu-individu yang minum obat pengencer darah. Terus misalnya juga pada ibu-ibu hamil juga Mas. Ibu hamil itu
1: beresiko
2: hanya
1: ya,
2: bisa ya benar, hanya bisa dilakukan di trimester kedua gitu. Selain itu enggak boleh ditunda dulu gitu.
1: Baik.
2: Terus kalau ada riwayat alergi tentu.
1: Iya, itu dia ya pertanyaan tadi sudah dijawab langsung oleh dokter gigi deh ya untuk pertanyaan dari Bayu di Godean. Selanjutnya dokter ada pertanyaan lagi nih dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, pengen tanya juga nih sama dokter, jika ada seseorang yang tidak pernah minum minuman manis tetapi memiliki kebiasaan seperti makan sedikit-sedikit hampir sepanjang hari, sementara orang lain sesekali saja mengkonsumsi makanan manis namun hanya saat jam makan, siapa yang sebenarnya paling memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kerusakan gigi dan apa penjelasan ilmiahnya dokter? Terima kasih.
2: Oh iya, waalaikumsalam, selamat malam. Jadi gini ya Mas ya, ini tadi sudah sempat kita singgung sebetulnya. Kalau tentu jawabannya adalah orang yang makannya dikit-dikit tapi hampir sepanjang hari gitu. Karena tadi ya, kalau mau penjelasan ilmiahnya, tadi setiap kali kita makan itu, terutama makanan itu nggak mesti manis ya. Makanan-makanannya tepung, yang ada karbonnya, gula, itu kan semuanya akan diubah jadi gula ya di dalam mulut. Nah, bakteri yang ada di dalam mulut itu tadi akan metabolisme, jadi akan diproses tuh bakterinya, sisa-sisa makanannya tadi, dan dia akan menghasilkan si asam. Nah, asam ini akan menyebabkan pH atau tingkat keasaman kita tuh jadi lebih rendah lagi tuh, jadi semakin asam. Nah, ketika semakin asam tadi, proses demineralisasi tadi terjadi. Demineralisasi itu adalah luruhnya mineral yang ada di lapisan gigi kita gitu. Nah, ketika ada demineralisasi ini tadi terjadi terus-menerus, otomatis berarti gigi akan lebih prone atau lebih rentan terjadi gigi lubang gitu. Tadi sebenarnya tubuh tuh kita punya perlindungan alami yaitu melalui air liur. Setelah kita makan, air liur berusaha menetralkan tuh pH-nya biar nggak terjadi demineralisasi lagi. Tapi kalau ditambahin lagi sambil ngemil-ngemil lagi, otomatis akhirnya air liur tentu nggak bisa menetralkan ya Mas ya, karena dapat lagi gula, dapat lagi gula. Gitu.
1: Berulang begitu ya dokter ya?
2: Iya betul. Okay. Baik. Frekuensi paparan yang berpengaruh.
1: Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter, kita bahas ada voice note ya. Dari Kevin di Catur Tunggal, kita dengerin ya dokter ya. Semoga oke. Mungkin tadi nggak terdengar ya dokter ya, voice note ya.
2: Iya.
1: Oke. Coba ini kita cara manual dokter, kita dengerin ya voice note dari Kevin Aril di Catur Tunggal.
4: Selamat malam.
1: Bentar.
4: Ya kita.
1: Bentar.
4: Catur Tunggal. Tapi selamat malam juga Dr. Nitya Nita. Saya Kevin Awil, satu tunggal ya, izin Kevin bertanya.
1: Silakan.
4: Yang pertama, banyak di kalangan masyarakat yang bilang kalau langsung sikat gigi setelah makan malam itu bagus. Tapi ada juga yang bilang kalau itu justru bisa merusak lapisan gigi. Nah, sebenarnya apakah ada aturan jeda waktunya antara setelah kita terakhir makan malam dengan waktu yang tepat untuk menyikat gigi sebelum kita tidur? Seperti itu. Lalu yang kedua, banyak juga anak muda yang saat ini itu rutin memakai mouthwash atau obat kumur untuk mencegah bau mulut. Nah, tapi kalau dipakainya itu setiap hari setelah sikat gigi, itu apakah ada efek samping yang kurang baik untuk kesehatan gigi atau tidak ya, Dok? Lalu yang ketiga, berdasarkan pengalaman dokter selaku dokter gigi, seberapa sering sih pasien anak muda itu datang ke dokter gigi dengan kondisi gigi yang sudah terlanjur rusak gitu, karena kebiasaan yang mungkin kelihatannya sepele seperti yang kita bahas di topik malam hari ini. Seperti itu, terima kasih.
1: Sama-sama Kevin Arili, catur tunggal. Ada tiga pertanyaan, dokter. Iya, silakan dokter.
2: Iya, oke. Tadi benar ya mas ya. Ini memang belum kita singgung. Memang kita tetap harus nggak langsung ya, habis makan nggak langsung disikat giginya. Tetap harus.
1: Iya, halo dokter.
2: Kalau habis kita makan kan asam mulutnya, kalau ditambahin aktivitas sikat gigi, emang jadi luruh semuanya tuh mineralnya. Gitu, jadi memang ada jeda waktunya yaitu 20 sampai kira-kira 40 menit gitu. Dibantu lebih cepat dengan minum air putih gitu. Gitu ya, jadi tadi, langsung sikat gigi 20 sampai 40 menit setelah makan gitu.
1: Dan terus jedanya untuk
2: pertanyaan yang nomor 2 yang penggunaan mouthwash
1: Silakan.
2: Gimana?
1: Ya silakan lanjutkan.
2: Iya. Iya, jedanya tadi ya Mas ya, 20 sampai 40 menit. Kalau untuk mouthwash itu tetap perlu kita baca dulu ya, di highlight dulu tuh kandungan komposisinya apa aja. Kalau dia mengandung alkohol, tentu akan bikin mulut kita jadi kering. Itu akan masalah. Jadi tetap harus dilihat apakah dia aman digunakan untuk sehari-hari, jadi aman dipakai setiap hari enggak. Terus juga kandungannya apakah ada alkohol atau enggak. Karena kalau misalnya ternyata obat kumur yang digunakan itu mengandung obat, obat ya dalam artian memang ada bahan kimianya yang tidak tidak boleh digunakan setiap hari, itu nanti lama-lama malah bakterinya mati semua, yang tumbuh malah jamurnya mas gitu. Jadi perlu diperhatikan komposisi dari mouthwashnya. Terus seberapa banyak ya anak muda yang datang ke dokter gigi dalam keluhan gigi sudah parah, itu banyak banget. Karena masyarakat kita itu masih banyak yang belum sadar kalau pentingnya kunjungan rutin ke dokter gigi mas, tiap 6 bulan sekali. Jadi meskipun gak ada rasa sakit, itu tetap harus kunjungan kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Bisa untuk membersihkan karang gigi dan bisa untuk mendeteksi masalah-masalah yang belum kelihatan nih, belum ada keluhannya nih gitu. Kebiasaan kan kalau udah ada rasa sakit itu malah justru udah terbatas banget pilihan perawatannya mas gitu. Gitu. Jadi memang banyak banget karena belum
1: sadar ya.
2: Membiasakan tadi ya kontrol rutin ke dokter gigi.
1: Baik. Waduh, ternyata banyak yang harus kita bahas dokternya karena masih banyak pertanyaan. Ini masuk terus nih pertanyaan yang pengen bergabung tapi memang sudah jam 9 lebih 2 menit dokter. Masih ada waktu 1 menit kita untuk mencoba memberikan penutup dokter agar melengkapi tema kita malam hari ini. Silakan dokter gigi dia.
2: Iya, oke. Kalau misalnya boleh menitip satu pesan ya untuk teman-teman hari ini tadi ya, jangan tunggu gigi kita tuh kasih alarm sakit dulu baru kita mulai peduli gitu. Sama kayak kesehatan gigi tuh kesehatan tubuh kita secara umum ya, kesehatan gigi tuh dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari gitu. Jadi dari hal-hal yang biasa sederhana aja, sikat gigi dengan benar, waktunya benar, minimal 2 kali sehari sesudah sarapan sama sebelum tidur malam, tadinya di hari dikurangi, dibatasi, dan luangkan waktu untuk kontrol rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Karena senyum yang sehat bukan hadir karena keberuntungan aja, tapi juga karena kebiasaan baik yang dijaga secara konsisten. Baik. Gitu.
1: Matur nuwun sangat dokter gigi Dea malam hari ini sudah bersama Pro FM Jogja. Terima kasih dokter, salam hangat untuk keluarga di sana ya dokter.
2: Iya.
1: Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dokter di sana.
2: Waalaikumsalam. Iya,
1: dokter Gigi Dea bersama kita sudah di Community Talks untuk edisi malam ini, teman Pro 2, 31 Juli 2026. Matur nuwun juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Walaupun belum semuanya kita bisa bahas ya, karena sudah jam 9 malam. Bersama kita tadi dokter Gigi Nideanita Khalisya Putri di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selain aku akan balik lagi untuk menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Matur nuwun Jogja.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produk FM.
1: Jangan galau.

92 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu-lagu yang menyayat teman perdua. Satu lagu dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Dari album pertama Chris Patih teman perdua, Tak Lekang Oleh Waktu, sudah menemani kita di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Sekarang menyapa untuk kamu yang udah bergabung, ada Ardian di Godean yang request lagunya Ariel Noah, Raisa, Senang Dengar Suaramu. Selanjutnya kita dengerin bersama Pro 2 FM. Coba

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Produk FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Coldplay, Yellow. Buat kamu yang suka sama warna kuning, ini katanya artikel ya, yang pernah aku baca sekitar 25 tahun yang lalu. Artikelnya sudah menjadi artefak kayaknya ya. Itu orang-orang yang suka sama warna kuning itu adalah orang-orang yang tipikalnya gampang cemburuan. Bener gak sih? Oh enggak. Ada juga yang ngerasa, iya lagi cewek gue begitu. Atau mungkin ada yang, ya bisa iya bisa enggak. Tergantung kondisi. Oke, apapun itu teman produk, itu katanya artikel yang sudah jadi artefak 25 tahun yang lalu terakhir aku baca. Jadi keraguannya 50-50 ya teman produk ya. Lagunya Nona kayaknya beat up ya. Yang medium slow aja, yang medium slow aja, biar kita bisa nikmati malam hari ini dan juga dinikmati oleh orang-orang yang lagi mencari posisi wena di sana. Ada lagunya yang udah di request tadi, ada Ardian di Godian sudah ya. Terus juga selamat malam juga untuk Fuad yang udah request lagunya Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Semangat siarannya Mas Abi sampai dengan jam 12 saya dengerin lewat RRI Digital aja boleh. Lewat RRI Digital boleh, lewat streaming rri.co.id boleh, lewat radio kamu juga boleh ya. Pokoknya frekuensinya di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Jangan salah radio, jangan salah kota. Karena kan siaran Pro 2 Jogja itu di seluruh Indonesia teman Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Roti. Kalau kita bicara soal Aceh, waduh, ada Pro 2 Lok Sumawi, ada Pro 2 Sabang, ada Pro 2 Banda Aceh. Terus kalau kita bicara soal Kalimantan, ada Pro 2 Pontianak, ada Pro 2 Samarinda. Kalau kita bicara soal lebih timur, ada Pro 2 Makassar, ada Pro 2 Palu, ada Pro 2 Merauke, ada Pro 2 Bau-Bau, ada Pro 2 Bovendigul. Waduh, rame ya. Kalau yang di sebelah selatan, ada Pro 2 Denpasar, ada Pro 2 Singaraja, ada Pro 2 Lombok ya. Terus aduh rame pokoknya teman-teman, termasuk Pro 2 Jogja yang lagi kamu dengerin malam ini bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada yang request lagunya Aziza di Klaten tadi, request lagunya Mangu, oke sudah kita siapin. Terus juga Lara Purnamasari, oke kakak, lagunya Tata Janika Korbanmu boleh. Lagunya Adele Easy On Me siap. Lagunya Nicki Coming Home boleh ya. Mana nih antri lagunya, termasuk lagu yang satu ini udah di request sama Fuad ya, yang udah pengen banget denger lagunya Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Selanjutnya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Indonesia sesungguhnya. The Script Man on Wire, teman Produa, pas banget dan relate juga buat sebagian dari kamu teman Produa ya. Yang ngerasa kamu lagi linglung, kamu ngerasa entah kenapa kok maju atau enggak ya hubungan ini. Hubungan ini hanya menunda perpisahan atau gimana nih? Tapi ada tujuan yang

Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ngacung yang request lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau siapa? Ada Bams yang udah bergabung bersama kita di live TikTok kita malam hari ini. Matur nuwun Bams di sana. Kayak Bams nih keliling-keliling radio-radio ya. Artinya masih banyak orang-orang di luar sana teman Pro 2

Kaulah segalanya biar lebih adem di malam yang agak panas. Waduh ya. Ada Rini di Pakem. Halo Rini, lagunya Ardito Pramono Wijaya Kusuma. Request juga lagunya siapa nih? Dari Fuad yang pengen denger lagunya Rizky Febian. Siap standby. Terima kasih Mas Abi, standby dengerin Pro 2 Jogja. Matur nuwun sami-sami. Ada juga Bayu yang udah request lagunya Ari Laos Hampa. Ari Lasso. Ari Lasso. Tanggal tua bukan sekedar tentang angka di kalender yang semakin mengecil, melainkan tentang hati yang semakin diuji untuk bersabar. Wih, mantap nih ya. Oh, terputus nih, terputus. Bentar, sebentar. Ada lagi kata-katanya. Oh, ada lagi nih. Di balik dompet yang kian tipis tersimpan doa yang teramat tebal. Doa agar lelah ini berubah menjadi berkah dan setiap keringat yang tumpah menjadi senyuman di wajah orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah. Wih, mantap ya. Terima kasih kata-kata hari ininya untuk Kak Bayu di Godean. Yuk diskon sayur lagi yuk. Kita larisin. Terima kasih sekali lagi ya buat yang belum dibaca requestnya, belum buat yang belum dibacain kata-kata hari ininya. Selanjutnya kita dengerin lagu yang udah di request sama Bayu di Godean. Ari Laos, Ari Laos. Ikut-ikutan Ari Laso, Hampa.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air. Lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

Selamat malam buat kamu yang lagi gak ngapa-ngapain sambil nungguin lagu di play di Prodo FM Jogja. Karena kamu lagi menunggu lagu-lagu yang mungkin mewakili perasaan kamu malam hari ini, teman Prodo ya. Ada Adam Lovin tadi, Low Stars udah kita dengerin, Ardito Pramono, Wijaya Kusuma, lagu yang udah di request sama Rini di Pakem. Halo selamat malam Rini Sugeng Dalu. Ada juga Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah kasih kita kata-kata hari ini. Boleh, waduh lumayan panjang ya Kevin Ariel ya. Aku coba untuk bacakan pelan-pelan ya. Kata-kata hari ini dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Tak semua luka harus disembunyikan agar terlihat kuat. Ada yang justru butuh diakui, ditatap, dirasakan sepenuhnya sebelum akhirnya benar-benar pulih. Sebab luka yang terlalu cepat diperban tanpa sempat dibersihkan justru dapat menimbulkan infeksi yang lebih menyakitkan dan meninggalkan bekas yang lebih mendalam. Begitupun juga dengan diri ini. Semoga saja jika saat ini masih ada luka batin yang masih terbuka, diri ini tak terburu kabur dari rasa sakitnya. Melainkan duduk dahulu bersama luka itu bukan untuk berlarut dalam luka, namun hanya untuk mengakui bahwa luka di diri ini adalah nyata dan diri ini berhak sembuh dengan cara yang seutuhnya. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Kevin Ariel. Malam ke Abi, malam juga. Menyapa lagi malam hari ini, thank you. Liodranya tadi udah kita mainkan ya. Dari Kevin Ariel di Catur Tunggal, terima kasih, salam sehat dan semangat siaran selalu. Sama-sama kakak. Lagu juga yang udah ditunggu mungkin juga mewakili perasaan yang sesuai dengan kata-kata hari ini Kevin Ariel di Catur Tunggal tadi ya. Lagu yang udah di request juga, satu hits milinya Judika, Putus Atau Terus Selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 Jogja. Aku

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Indonesia. Sesungguhnya Lily Allen teman berdua, Somewhere Only We Know, menemani kita malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hampir jam 11 malam teman berdua ya. Aku harus pamitan karena setelah ini akan ada jazz music yang menemani kamu selanjutnya dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 pada pukul 5 di hari yang baru. Di bulan yang baru juga di tanggal 1 Agustus esok pagi teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepat

keluarganya di desa Bobung yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: you. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia. Sebahagia aku pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di hari ini kamu gak cuman bisa menyimak Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, tapi juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya Teman Pro 2, di hari Sabtu ini kamu bisa menyimak Chat Pro 2 Indo Hits dan juga Chat Pro 2 Hit List, dan juga nanti bakalan ada Music Planner dan juga acara-acara keren lainnya. Dan tentunya abis ini kita simak dulu Jazz Musicnya Pro 2 Jogja, di mana aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu simak biar kamu tambah semangat pagi hari ini. Dan tentunya teman Pro 2, stay tune terus di 102,5 FM ya. Nanti aja bakalan balik lagi tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sayang banget untuk dilewatkan.

0: Kisah Nabi Nuh alaih salam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
2: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam.

0: orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
2: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
3: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
5: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
4: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
5: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
6: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
5: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
6: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya, ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun, tidak ada yang mempercayainya.

0: termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
1: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai hari ini 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Light tetap. PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada Sabtu hari ini, Pertamina Patra Niaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat.

Kita beralih ke berita kedua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Namun dia mengatakan skema anggaran nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan terkait. MK menyatakan walaupun alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 masih dinyatakan konstitusional secara bersyarat, tetapi anggaran MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK menegaskan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan harus dilakukan pada APBN 2027 dan paling lambat direalisasikan pada tahun 2028. Keputusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Adapun yang dimaksud komponen utama pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

0: Kita beralih ke berita ketiga masih dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia menegaskan, Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Saat ini, cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Sebahagia aku nih, pagi hari ini bisa menyapa kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apalagi ini adalah tanggal 1 di awal bulan gitu ya kan. Gimana? Udah siap untuk menghadapi

0: langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Dan nanti juga aku bakalan kasih kamu banyak banget informasi-informasi menarik. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus aja nih barengan sama aku, Gatri Syaca di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
4: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Satria Pinandita Yudhistira, Vincent Lee Henderson menjadi juara di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 kategori ganda pemula putra U17. Satria Vincent berhasil mengalahkan atlet binaan Jaya Raya Solo, Birul Walidain Wibowo, Muhammad Fadlan Ainur Rahmini, Rahimi Albari dengan skor 21-16, 21-10. Babak final Kapolri Cup 2026 ini berlangsung di Gor Universitas Jakarta Jumat kemarin. Menurut Vincent kepada PBSI, pertandingan berjalan cukup menegangkan. Sementara menurut Satria, mengaku bahwa dirinya senang bisa mendapatkan 2 gelar di Kapolri Cup perdananya. Satria juga meraih gelar juara di nomor ganda campuran.
0: Super Sport Super Sport.
1: Timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Maidin Hanoi Jumat malam. Kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan meski Vietnam tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Di pertandingan lain, Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Shane Patinama, Tom Hay, dan Michelle Baker di babak kedua. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas Grup A semakin ketat. Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Tim asuhan John Herdman masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Singapura, sehingga peluang merebut puncak klasemen tetap terbuka.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Kompetisi La Liga EA Sports musim 2026-2027 akan diramaikan sebanyak 19 pemain juara Piala Dunia FIFA 2026 asal Spanyol. Kehadiran mereka diprediksi meningkatkan persaingan antar klub sekaligus menambah daya tarik kompetisi sepak bola kasta tertinggi Spanyol musim depan. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan musim sebelumnya setelah Marc Cucurella dan Alex Grimaldo bergabung dengan klub La Liga EA Sports. Sebelumnya terdapat 17 pemain tim nasional Spanyol yang membela klub peserta La Liga sebelum berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026 ini. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia kembali menunjukkan kualitas pembinaan pemain yang berkembang melalui kompetisi La Liga EA Sports selama bertahun-tahun. Mayoritas pemain asuhan Luis de la Fuente mengasah kemampuan bersama klub-klub Spanyol sebelum mengangkat trofi juara dunia bergengsi tersebut.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman Pro 2, kalau pagi-pagi itu emang tantangan banget gitu ya untuk kamu yang mungkin tidak terbiasa bangun pagi, teman Pro 2. Cuman kalau misal kamu tuh emang udah membangun kebiasaan bangun pagi, percayalah teman Pro 2, walaupun tadi malam kamu tuh abis begadang, terus juga mungkin udah niat besok karena libur gitu ya, jadi ya bangunnya agak siang dikit gak apa-apa gitu ya, percayalah tetap aja kamu bakal kebangun pagi-pagi teman Pro 2 ya. Karena itu yang aku rasa ini teman Pro 2, karena kan kayak aku punya jadwal siaran subuh nih teman Pro 2 setiap hari Sabtu. Nah ketika aku pas lagi cuti atau misalnya aku tuker dinas sama teman, itu juga jam 4 tuh juga tetap bangun teman Pro 2. Gak apa-apa sih, karena tetap bagus juga gitu ya, karena tentunya tubuh kita tuh sudah mengenali kebiasaan-kebiasaan kita gitu teman Pro 2. Jadi itulah kenapa kalau misal kamu emang punya kebiasaan jam 9 udah tidur gitu ya, nah kamu ketika diundang ke acara pengajian ataupun juga kamu harus datang ke konser ataupun juga kamu mau nonton film di bioskop di jam-jam segitu, nah otomatis kamu tuh bakalan ngerasa ngantuk atau kayak ya nguap-nguap aja gitu, karena emang biasanya tubuh kamu di jam segitu tuh udah tidur gitu. Jadi memang tubuh kita itu akan merekam kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari gitu teman Pro 2, termasuk juga kayak jam makan. Misalnya kita jam makan atau jam sarapannya biasanya jam 7 atau jam 8, ya pasti jam-jam segitu udah kerasa lapar gitu ya. Atau misalnya tidur makan gitu ya. Terus juga misalnya kayak tubuh kita tuh bisa mengenali kayak ketika kita udah kecapean ataupun juga kita butuh istirahat tuh pasti mereka tuh ngirimin sinyal-sinyal gitu ya yang harusnya kita baca dan kita lakukan gitu teman Pro 2 ya. Cuman kadang-kadang kita sering banget mengabaikan tanda-tanda ataupun juga sinyal-sinyal dari tubuh kita yang mungkin mereka ini udah ngasih sinyal bahwa kita tuh butuh istirahat, kita butuh tidur gitu ya, tapi karena kita abaikan jadinya nanti malah jadi sakit teman Pro 2. Apalagi di cuaca yang begini, aduh rawan banget sakit. Jadi harus ya menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga kekebalan tubuh kita juga teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
3: Teman terbaik kamu.